Kakak Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menilai subsektor fashion memiliki peran penting dalam membuka peluang ekonomi berbasis karya, sekaligus memperkuat daya saing produk kreatif Indonesia di pasar global. Rifki mengatakan fashion tidak hanya berkaitan dengan tren, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan talenta, keterampilan, inovasi, dan kekayaan budaya Indonesia yang dapat menciptakan nilai ekonomi. Kabar berita perempat saat ini, nantikan kabar berita perempat selanjutnya.

Si Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

Kalau kita mendengar kata Rasidah, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasidah sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasidah adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Pendengar, Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri Kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Dalam Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Delhi, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti rasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Delhi, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang sebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, rosidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau kasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya. Efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi kue ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai di masyarakat dan sudah diperdagang, perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Delhi itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue merasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasidah ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasidah ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasidah, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kilo terigu itu sekitar 1800 mili. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, tidak kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 mililiter. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250 sampai 300, tergantung kelembapan tepung.

Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bekas bawang goreng tadi, ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih, menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya, terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah. Mau cari mudah ketika pokoknya asal udah kena api, udah rasanya kental, sudahlah, tidak ditaruh minyak. Nanti waktu menyetaknya pakai sarung tangan dicelup ke minyak. Itu salah. Nah, itu bukan enggak saya jumpai ya? Jumpai. Ada lagi orang yang menggunakan margarin atau mentega. Nah, itu salah sekali. Nah, karena kita bukan itu, bukan karena jadi baunya itu bau sapi, bau mentega. Kita mau juga adonannya itu dia baunya itu ya bau bawang, makanya kita menggunakan minyak bekas penggoreng bawang. Nah, pakai blender. Nah, ini dia, ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu ya kan. Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu memakannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuahnya ini kenyal, manis, wangi bawang ya, yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal, atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue, saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis gini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng. Gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya di

0: menempatkan daerah Toba. Ya kan, ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin pempek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang. Ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba. Rupanya kue kesalapannya, pempeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis gitu. Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang, begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya, untuk dinikmati. Jadi, kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupas, kan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
1: Biasanya dikenal cara apa?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan, begitu ya kan? Atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu, misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa, campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya teman kita lah, Mak Cik Cam. Sekarang udah buka cabang di depan di Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titi Papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, dijual betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah enggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan? Itu tadi ada orang yang mau simple buat, tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya, kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah, siapa ya namanya, cantik kali kemasan. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi saya, harapan saya ini semua orang, ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. tepungnya apa, ini standar ukuran waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha. Ini sebuah kesempatan diambil, ya kan? Nah, saya pun sampai saat ini makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan, ya kan? Tapi memang masih skala kecil. Ya, rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya. SDM harus ada. Ada teman kita. Teman adik saya sih, ya cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus, ya kan? Bisa dibawa ke Jawa. Tapi ketika saya makan, lonyot dia rasanya. Lonyot gitu kan, lembek, tidak nendang dia. Yang itu dia nendang, ngelawan. Ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kuihrasidah tadi yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu. Kenyal-kenyal, manis, ada gurih daripada bawang, ya kan? Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky, lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning. Kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis. Berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah begitu.
2: Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

Abang Kakak, tanggal 26 September diperingati sebagai sejumlah hari penting ya, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional. Langsung aja yang pertama adalah Hari Statistik Nasional. Di Indonesia, 26 September diperingati sebagai Hari Statistik Nasional. Peringatan ini berkaitan dengan sejarah penyelenggaraan statistik nasional dan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya data statistik yang akurat dan terpercaya. Yang kedua adalah Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia. Jadi tanggal 26 September juga diperingati sebagai World Environmental Health Day atau Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia. Peringatan ini digagas oleh International Federation of Environmental Health untuk meningkatkan perhatian terhadap hubungan antara kondisi lingkungan dan kesehatan manusia. Selanjutnya adalah Hari Kontrasepsi Sedunia, World Contraception Day atau Hari Kontrasepsi Sedunia, juga diperingati tanggal 26 September. Momentum ini bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi serta pentingnya akses terhadap informasi dan pilihan kontrasepsi yang tepat. Selanjutnya adalah Hari Internasional untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan 26 September sebagai International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat internasional mengenai ancaman senjata nuklir sekaligus mendorong upaya perlucutan senjata dan penghapusan senjata nuklir secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah Hari Bahasa Eropa. Jadi di Eropa, 26 September diperingati sebagai European Day of Language atau Hari Bahasa Eropa. Nah, peringatan yang diprakarsai oleh Council of Europe ini bertujuan mendorong pembelajaran bahasa, keberagaman bahasa, dan pemahaman lintas budaya. Itu dia tadi informasi di hari ini dalam sejarah, Abang Kakak. Kita balik ke lagu enak lainnya, jadi pastikan tetap di 88,4 Propat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Saatnya Anda mendengarkan Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar dengan tema yang ringan dan aktual khas Perompak. Setiap hari selama 1 jam mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar.

0: 8,4 Promor Medan, Suara Budaya Nusantara. Markobar, mari kita ngobrol dan berbagi kabar sama kakak. Pukul 8.6 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Yuk abang kakak gabung sama Shirley ya, cerita-cerita di Markobar ya sama kakak melalui line telepon 061-846-3115 atau chat WhatsApp kita di 0811-614-4248. Weekend nih abang kakak bisa dong mengasih referensi tempat liburan yang oke. Nah jadi saya mau tahu nih abang kakak ya, tempat liburan atau wisata alam favorit abang kakak itu ada di mana sih dan kenapa ya suka sama tempat wisata alam itu? Boleh gabung di 0618463115 chat WhatsApp kita di 0811614248. Halo Markobar.
1: Halo Shirley, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
1: Ada Cynthia di Mabar.
0: Dari Cynthia di Mabar, gimana kabarnya?
1: Kabar baik ya, Kang Shirley.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Itu siapa kan yang studio ada?
0: Gak ada, aku sendiri nih.
1: Ramai, ada siapa di situ yang ada?
0: Kenapa?
1: Gak ada kan kalian di situ yang ada ya?
0: Gak ada, lagi gak ada ini. Gak
1: ada ya.
0: Oke deh, Sin, kita lagi ngobrolin soal tempat wisata alam nih.
1: Wisata alam?
0: Wisata alam. Nah, kamu favoritnya kemana tuh?
1: Ini aku favoritnya ke ini, ke Danau Toba, Perapat Danau Toba.
0: Oh, udah pernah lah ke sana ya?
1: Udah, yang itu sana, pas dalam itu sana.
0: Apa?
1: Yang itu sana, ke Danau Toba.
0: Yang hari itu?
1: Hari itu, pas hari aku telepon, dari apa, batu, kayak gitu lah.
0: Oh, kemananya tuh ke Danau Toba?
1: Ke itu ada kan ada gua gantung itu, yang gua itu.
0: Ke gua?
1: Ke gua gantung itulah ada tuh.
0: Batu gantung.
1: Ada tuh.
0: Oh ya, kenapa suka ke Danau Toba?
1: Karena itu banyak apa? Mana bisa berfoto sama mandi itu.
0: Udah berapa kali ke sana?
1: Waktu SMP ada sudah perusahaan SMP juga di situ. Ini aku bareng-bareng tetangga satu lingkungan ya itu udah dua kali gitu.
0: Oh, udah dua kali.
1: Heeh.
0: Oke. Baru-baru ini juga ke sana?
1: Iya, baru-baru ini cuman entah lupa tadi apa tuh ke sana.
0: Berarti dua kali sama yang udah besar ini?
1: Heeh.
0: Oh, SMP juga sekali gitu.
1: SMP sana juga.
0: Oh. Apa sih yang paling disukai dan yang paling dikangenin kalau ke Danau Toba tuh?
1: Oh itu yang apa banyak lah. Apa itulah. Bisa apa foto-foto mandi-mandi gitu kangen.
0: Oh, mandi-mandi juga di danau ya berani?
1: Berani kan naik kapal boat itu.
0: Oh iya. Oke.
1: Kan ke sana naik pesawat ada yang berani ada donatur ke sana gitu.
0: Oma, siapa donaturnya?
1: Ini tetangga dari rumah gitu tuh satunya.
0: Oh, waktu zaman SMP dari sekolah apa gimana?
1: Dari sekolah emang.
0: Oh, dari sekolah.
1: Kalau ini dari Rina, dari donaturnya ada tetangga ada apa dapat kerjaan apa dapat kerjaan itu bagi-bagi biar kami ditakdir ke dan apa gitu.
0: Oh, ya ampun enak kali ya. Kalau ke apa tuh namanya Samosirnya pernah?
1: Maksudnya agak jauh lagi ke sana, paling tengah-tengah Samosirnya.
0: Iya, ini apa nyebrang ya kan?
1: Apa itu pun apa dalam kali pun itu pun
0: dalam kali
1: dalamnya kan dalam jadi nggak susah sama jadi ya.
0: Oke deh, jadi yang terakhir ini kemana aja lah, batu gantung terus
1: itu apa kan lah ke nengok itu nengok sama sirinya dari jauh nengoknya dari jauh. Kapal ya itu aja lah akhirnya.
0: Nggak nyebrang tapi ya
1: nggak antri nyebrang nggak bisa nanti nyebrang kapal sana.
0: Oh, berapa lama tuh di sana?
1: Sedikitnya kami malam jam 11 malam pulang ke sana, yang pertama pagi kan. Atau pulangnya kan malam lagi gitu.
0: Oh, dua hari ya?
1: Dua malam gitu.
0: Oh, nginep di mana? Hotel?
1: Nggak nginep sih, di pondok aja, pondok yang nginep.
0: Pondok-pondok ya?
1: Mandi-mandi aja gitu.
0: Oh, oke. Rame kalian?
1: Kan kami satu mabar, orang Jaya itu.
0: Oh iya.
1: Dibayar kan semua satu warga ini, dibayar semua.
0: Oh gitu, is anak kali ya. Dalam rangka apa?
1: Ya ada, jalan aja gitu.
0: Dari yang ngasih ini?
1: Dalam rangka yang ada, dia berbagi rezeki dia.
0: Iya, dari yang ngasih ini kan? Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung.
1: Sally mau kemana?
0: Apa?
1: Kemana Sally? Kemana yang suka ya?
0: Kalau liburan aku sukanya pantai sih.
1: Pantai?
0: Iya, tapi terakhir ke pantai itu udah lama kali, zaman coret-coret waktu SMA.
1: Oh, SMA dulu situ-situ, ke sana, pantai?
0: Ke pantai.
1: Kok SMP nggak sana?
0: SMP belum, SMA aku ke Pantai Cermin.
1: Oh, itu iya.
0: Kalau kamu lebih suka yang daerah pantai atau gunung?
1: Daerah, kalau gunung, Mbak. Kalau daerah aku suka pantai, cuman kita belum ke sana gitu.
0: Oh, kalau pantai belum ya?
1: Kalau pantai belum, kalau gunung belum juga itu.
0: Oh, danau yang udah ya?
1: Danau atau begitu.
0: Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Markobar.
2: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Assalamualaikum Kak Terli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di sana?
2: Ada Bang Lum Lum Kak Terli di Lubuk Pakam.
0: Ada Bang Lum Lum yang menunggu malam minggu. Udah prepare dia dari pagi nih.
2: Udah. Pokoknya udahlah, baju udah digosokkan duluan. Pokoknya udah mantap lah.
0: Udah pakai jas.
2: Belum lah.
0: Cepat kali ya kan?
2: Enggak cepat mana gitu.
0: Bang Lumi maunya malam ini hujan apa enggak?
2: Semua orang-orang yang dalam fase-fase kasmaran di mabuk cinta maunya jangan hujan agak seru.
0: Iya, aku berharapnya sih tapi hujan ya.
2: Hujan di Jat juga seru.
0: Wih, iya hujan di sini dari.
2: Di sini mana nggak hujan nggak seru. Yang mana-mana ada cuacanya. Pas malam Sabtu aman, nanti tiba-tiba malam Minggu OTW dia kemari. Aduh.
0: Iya makanya karena semalam aman hari ini hujannya.
2: Dapat kota hujan kemari ya.
0: Iya. Udah disiapkan untuk hari ini.
2: Iya juga. Bisa masuk akal Kak Terli.
0: Sehat ya Bang Lumi.
2: Sehat Kak Terli, alhamdulillah.
0: Udah sarapan?
2: Alhamdulillah, tadi baru makan bakwan sama teh manis Kak Terli.
0: Oh, majang sama lah kita.
2: Iya, mantep kali lah. Dokter Kak Terli tambah semangat lagi ya kan.
0: Oh, mak.
2: Tambah-tambah manis kayaknya teh manis ini Kak Terli.
0: Oh, majang. Bang Lumi.
2: Iya.
0: Bang Lumi ini tipe orang yang suka jalan-jalan atau enggak sih?
2: Kalau jalan-jalan suka sih, tapi nggak apa-apa kali. Nggak sentral ada yang ngajai, ya suka. Cuman nggak apa-apa, harus jalan-jalan nggak juga, Kak Terli.
0: Oh, nggak kayak
2: ada
0: yang...
2: aja lah.
0: Nggak harus di-planning tiap, misalnya sebulan sekali gitu, nggak?
2: Nggak, kalau dulu iyalah, masa-masa SMA. Mungkin maunya jalan-jalan aja ke pantai, apalagi itu paling cermin deket kan. Hampir tiap minggu bahkan kadang-kadang kan itu. Tapi sekarang nggak lah, Kak Terli. Paling sekali-sekali kalau pas pada tahun sekali, kadang mau... tahun dua kali kalaupun itu terakhir awak semalam jalan-jalan ke Pasir Putih sana kan saya lihat atas perapat lagi dekat ada Pasir Putih
0: ya.
2: Kayaknya aliran itu juga lah orang nampak kapal-kapal apa itu kok kapal-kapal dari kecil-kecil dari sana kok kayaknya ibaratnya kalau macam sialang buah padahal kan alirannya outnya itu semua kayak gitu lah Kak Seli
0: cuma
2: ke atas lagi kami nah itu berangkat kami dari sini jam 12 malam sampai di sana pas jam 6 pagi.
0: Wis, enak kali ya.
2: Ya, baru dari itulah mandi-mandi kan. Ada ibu-ibu nengok anak-anak apa mandi senang rupanya dia mandi baru sampai enggak sampai setengah jam. Menggigil.
0: Cuma
2: mandi. Dia tahu lah mandi jam-jam setengah tujuh ke sana mandi kan dingin enggak sih?
0: Iyalah.
2: Begitu mandi. Udah bangun enggak berani mandi lagi nih, Bu. Adalah dingin kali dah
0: ya. Ya Allah masuk angin lah ibu itu.
2: Abang aja nggak berani ya kan, boleh cuci kaki kecil ada dingin kali rasanya di apa itu ya kan.
0: Ini mandi-mandi pula dia belum sarapan pun mungkin ya.
2: Udah sarapan udah.
0: Oh, udah.
2: Cuman dok nantaran mungkin anak-anak kecil ya tahan sama si ya kan.
0: Iyalah.
2: Anak buru dia pun ikut juga nih burung baru nggak sampai paling ada 10 menit 15 menit. Lo kok nanya lagi bu? Dingin kali.
0: Lupa faktor usia ya.
2: Iya. Nasibnya jam 7:30 ada keluar matahari lah, agak lumayan lah, kasih agak berjemur lah dia sedikit. Udah bu, ayo mandi lagi. Kalau udahlah kalian aja lah, dingin kali, kurasa udah siap sakitnya nggak begitu siap mandi, angin kencang ya karena angin lah di situ lah, iya, ya, karena angin ada terus, jadi tambah dingin lah.
0: Iya.
2: Macam menggigil lah jadi begitu ya kan.
0: Kering lah dia ya kan? Kena angin tuh. Jadi kalau tempat favorit Bang Lumi nih, kalau berlibur di mana?
2: Iya, kalau tempat favorit berlibur, enak-enaknya ke arah-arah Brastagi lagi sana, Kak Sherly. Nah, sana kan paling enak nginap 2 malam. Udah juga enak kan di sana ya kan. Bisa nengok matahari kan, nengok nampak antar terbit itu bisa juga dari sana ya kan. Pegunungan-pegunungan gitu aja sih, Kak Sherly, tempat favorit.
0: Lebih suka gunung atau pantai?
2: Kalau untuk jalan-jalan cepat-cepat enggak apa-apa menginap-menginap kan ke pantai lah, Kak Sherly. Pagi-pagi macam Kak Sherly ke pantai kemarin ya, yang waktu SMA. Pantai mana Kak Sherly? Cermin yang lempang sana ya?
0: Pantai Cermin.
2: Daerah Tempak ya? Belum jadi Tempak itu belum?
0: Nggak tahu lagi. Nggak tahu,
2: udah lah, udah jadi Tempak. Belum deh.
0: Belum, 2007.
2: 2007 belum lah, masih boleh masuk-masuk ke ujung sana, boleh. Kalau sekarang kan jadi Tempak itu. Oh, banyak orang ke sana, Kak Sherly, anak-anak TK. Kalau wisuda ke sana semua itu.
0: Oh iya.
2: Karena Pantai Cermin benar ada banyak tuh, Kak.
0: Iya.
2: Ada ke kirinya tuh ada, di kiri tuh ada 3 tempat.
0: Itu lah banyak kali, nggak tahu yang mananya pun.
2: Iya, mungkin Kak Sherly lupa yang mana aku masuknya kemarin. Lupa ya, Kak.
0: Sama semua aku tengok bentuknya berair-air ya kan.
2: Yang jelas pandangan Kak Sherly, laut itu luas Bang Lumi airnya. Yang jelas laut itu luas.
0: Betul.
2: Kadang-kadang airnya itu hijau. Kadang-kadang kalau lagi butek-butek. Apalagi kalau pas pasang itu, waduh, nampak biru laut itu ya.
0: Iya, betul-betul.
2: Nah, itu aja. Padahal kalau favorit, kalau untuk jalan-jalan yang apa sih ke gunung-pegunungan Kak Sherly. Dengan matahari terbit itu. Itu aja hobinya kan.
0: Pernah mendaki juga berarti Bang Lumi?
2: Enggak pernah.
0: Oh.
2: Cuman arah-arah yang kayak Brastagi, arah ke Gundali, gitu-gitu. Kalau arah ke Sepanasa ke Penatapan, ada pokoknya daerah-daerah dingin lah.
0: Iya.
2: Tempat kemarin ke Takengon juga, itu cuma gak liburan. Cuman pas kebetulan anak kepala sekolah dia kan ngitankan anaknya di Takengon. Jadi bapak itu kan punya alat keyboard, jadi suruh ke sana sekalian lawa berangkat. Hampir sebulan juga di sana Kak Sherly. Waduh, kalau di situ Kak Sherly gak mandi, ya gak bau lah Kak Sherly, betul. Orang subuhnya jam 6 lewat.
0: Iya.
2: Wudu aja pun menggigil gitu.
0: Iya, betul.
2: Mandinya jam 8. Nanti kalau begitu pulang kita ke Medan Kak Sherly, waduh baunya gak angin-angin. Kalau baju gak keringin karena Kak Sherly.
0: Iyalah, karena kan dingin.
2: Dingin. Aduh, kalau itu begitu udah ambil wudu sana lu minum begitu. Aduh ya Allah, kalau Kak Sherly sholat subuh dinginnya ampun. Udah jam 6:30 lo Kak Sherly. Ya jam 11 masih enak ada dingin aja di sana hawanya.
0: Iyalah emang.
2: Makanya itu ngalamin, makanya itu gak mandi lu, dingin lagi, dingin gak. Baju pun istilahnya kalau gak kita ganti 2 hari siang mesti tahan lah. Tapi begitu turun ke Medan Kak Sherly dengan cerita.
0: Oh mak. Bawa hantu ya.
2: Kucing pun takut di sana
0: hawanya. Iya.
2: Maka dari pendinginan itu enaknya. Sehingga kita kan gak keluar. Jadi kalau baju itu ya alhamdulillahnya satu hari itu gak ada cerita bau, gak ada.
0: Iya. Betul.
2: Kalau pagi sudah minumnya kopi kan, sana orang Aceh kan kopi tuh kalau tiap pagi tuh Kak Sherly kopi, minum kopi tuh sudah minum. Gule-gule itu hobinya orang tua, itu lah pengalaman yang gunung-gunung itu gitu 3 bulan. Kalau tidur selimut tuh Kak Sherly enggak cukup satu Kak Sherly, betul. Jaket tau selimut lagi. Aduh kalau itu kadang-kadang karena kita enggak biasa enggak bisa tidur. Apalagi pernah pengalaman ke perapat dulu kan ngibur orang perkebunan kan Kak Sherly. Jadi begitu kami kan sampai jam 5 sore. Jadi lantaran bawa alat nyanyi orang itu main lah dari jam 8 biasa lah sampai jam 12. Begitu jam 12 habis itu keyboard tangan pun dingin udah. Itu keyboard itu asli dingin itu apa itu piano-pianonya itu dingin.
0: Iya.
2: Udah tutup gulung-gulung. Begitu mau tidur enggak ada tempat. Penuh udah masuk
0: teman-teman
2: semua. Terakhir begadang lah dan waduh kalau itu kan begitu jam 4 ada yang nongol keluar berapa orang. Nongol lah masuk lah habis cepat duluan masuk ke apa masuk ke apartemen.
0: Iya.
2: Kalau waduh ampun itu tempat dingin Kak Sherly. Tapi itu kan saya duluan orang masuk.
0: Iya.
2: Setiap kali nyanyi kan kepala perkebunan dulu lah masuk duluan ya kan. Awak nyusun dulu lah itu rapi-rapikan dulu ya kan. Nah, dia begitu mau ke mana nih? Ada kawan nih, mana itu burung nih? Apa ada habis semua kamar itu sama orang udah pada geletak semua. Kita kemana? Dari sini lah kita apa pakai kain, pakai jaket lah di teras apartemen itu. Itulah pengalaman di tempat dingin itu Kak Sherly.
0: Masih ada untungnya jadi orang Indonesia ya, enggak bersalju-salju ya.
2: Enggak bersalju-salju. Makanya kalau panas sikit gini alhamdulillah lah ya.
0: Iya.
2: Kalau tempat kena dingin mungkin kita udah mengkeret aja lah.
0: Udah enggak mau gerak, udah lah tempat tidur aja lah udah.
2: Iya. Iya, makanya kalau di perapat itu sempat begadang-begadang itu, aduh dingin, angin ada pula terus, iya. Ada berhenti-berhentinya nggak seli. Wah, itulah kalau di panti perapat itu lagi kan, kira-kira itu orang tuh udah siap nyanyi-nyanyi, udah tinggal masuk, awan nyusuni dulu, gulung-gulung kabelnya lagi kan.
0: Rupanya penuh.
2: Orang udah penuh, Pak. Salah di teras juga lah, kapan pakai jaket, pakai kain, udah kayak orang kuriman kan.
0: Ya Allah, tapi seru ya Bang Lumi.
2: Iya, seru. Makanya kalau untuk apa ya ke Bugunan, tapi kalau untuk cuma hari-hari sore ya bagus ke Pati lah, gak perli kan.
0: Iya, iya betul.
2: Nah, kalau pulang, tak ada mau beli ikan, belikan ke TPE-nya langsung, pulang bawa ikan. Itu aja lah, gak sering manggang-manggang di Pati kan, lebih lah lagi
0: kita, ya kan. Betul. Oke deh Bang Lumi, thank you ya, sudah bergabung. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Kobar.
3: Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada siapa di sana?
3: Ada Arjuna mau di sini.
0: Ada Arjuna. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Firly gimana?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Mantap.
0: Iya, sudah sarapan?
3: Alhamdulillah belum.
0: Kenapa tuh?
3: Biasa.
0: Apa?
3: Males masak.
0: Ya Allah, ya udah beli loh.
3: Jalan becek, kagak ada ojek.
0: Ya Allah, cuman malah ya kan. Inilah apa namanya pesan-pesan.
3: Udah dipesan.
0: Belum nyampe gitu.
3: Enggak salah kirim.
0: Oke deh. Jadi belum sarapan ya. Ya ampun.
3: Ya, kirim enggak usah repot-repot, enggak usah ngirim lah.
0: Enggak juga sih.
3: Kirain mau dikirim.
0: Enggak, dalam mimpi aja lah ya.
3: Boleh lah.
0: Boleh ya. Oke deh, tapi sehat ya. Sehat?
3: Woi, sehat banget ini.
0: Oh, oke deh. Kita lagi ngobrolin soal tempat wisata nih.
3: Nah, kenapa?
0: Nah, kalau kamu tempat wisata favoritnya itu di mana?
3: Maksudnya tempatnya apa, jenis gunung atau pantai gitu?
0: Termasuk jenisnya, terus tempat wisata alamnya itu yang di mana gitu?
3: Ya, sebetulnya sih kalau alam lebih suka di gunung ya.
0: Oh, gunung ya?
3: Nah, cuman karena udah capek kali ya bolak-balik di gunung. Kalau sekarang ini lebih nyantai kayaknya di pantai.
0: Oh gitu, santai kayak tinggal di pantai gitu ya.
3: Ya kayak bule-bule makan ubi rebus gitu lah.
0: Oh, bule makan ubi rebus enggak tuh?
3: Ya makan ubi rebus itu bulenya.
0: Bule-bulenya ya, karena udah di Indonesia ya, bukan makan keju ya.
3: Kalau makan keju di sini pening orang itu.
0: Emang dulu di dulu sering ke gunung gitu.
3: Ya bisa dibilang bukan sering lagi, sempat juga kita tinggal di kawasan Papua itu kan pergunungan semua.
0: Oh, oke.
3: 6 bulan di sana. Terus turun ada sekitar 6 bulan kemudian balik lagi sampai jadi ganteng lah di Papua sana.
0: Oma. Terus tapi kalau sekarang lebih suka di pantai.
3: Kalau sekarang lebih suka di pantai gitu. Kayaknya ya memang yang ditengok itu nggak ada perbedaan, tetap sama kan gitu. Air dan air.
0: Iya, nggak tahu nih pantai mana ya kan, pokoknya kayak gitulah bentuknya semua.
3: Perbedaannya gunung, kalau gunung kan itu memang alam. Kekuatan yang kuasa gitu loh. Nah, kalau pantai ini kan renovasi ala manusia. Supaya indah dibuat ini, dibuat itu kan gitu. Nah, sebetulnya ya kalau untuk alamnya jauh lebih enak di pergunungan. Nah, cuma kalau saya mungkin karena udah sangat-sangat ya dibilang bosan tidak, cuman udah sangat memang belum mau tinggal di daerah kayak gitu. Nah, jadi kalau sekarang ini lebih seru ke pantai.
0: Oke.
3: Nyantai.
0: Kalau di pantai mana nih paling suka?
3: Ya, kalau dibilang favorit sih ya, dan yang pernah saya lihat itu yang paling seru cuma di Raja Ampat.
0: Oh, Raja Ampat ya? Oh iya, lagi cantik kali tuh ya.
3: Karena kan bagi pula kan dia masuk apa namanya surga.

0: itu dengan gaya orang itu bicara kan ya tidak begitu kakak.
1: Unik ya.
0: Unik, sedap, seru gitu. Ya kalau di daerah kita ini kan bisa dibilang identik kalau nggak Melayu, Batak, Jawa kan gitu sih.
1: Betul. Nah,
0: bukan saya nggak suka sama suku itu, bukan. Saya nengok gaya orang itu bicara kayak orang Timur kan, ya tidak begitu sih. Kayaknya seru. Karena nggak pernah kita jumpai di sini gitu loh.
1: Iya betul.
0: Jadi ketawa, ya sekedar hanya mendengarkan orang itu ngobrol, kayaknya udah seru gitu. Ya kalau ya tetap sama juga sih, pantai itu tetap laut juga kan gitu. Nah, cuman ya mungkin dari ada sedikit perbedaan suasana dari lingkungan, dari pemandangan aja ya. Ya kalau kita mau turun ke bawah kan, ke dalam, ke apa namanya, bawah airnya bisa.
1: Iya.
0: Air jernih di sana.
1: Kangen nggak sih pengen ke sana?
0: Eh, jujur sih sangat-sangat kangen. Ini lah masih kumpul-kumpul cuan.
1: Mau balik ke sana ya?
0: Iya, kebetulan di sana ada sedikit, adalah sedikit yang mau dijemput juga kan gitu. Jadi kumpul-kumpul cuan kalian berlibur kan gitu. Ya jujur aja, saya kalau berlibur hanya 2 hari gitu kayaknya ya bagusan kerja gitu. Nah, jadi memang saya itu 1 tahun mungkin hanya 1 kali untuk katakan berlibur lah ya. Nah, cuman itu memang saya ambil jangka panjang.
1: Waktunya panjang ya?
0: Iya.
1: Berapa lama biasanya?
0: Ya terlama 1 bulan.
1: Oh, liburnya sampai 1 bulan.
0: Iya, kita ambil cuti. Kan ada nanti dari tempat saya bekerja ini adalah apanya kan? Komisinya kan? Nah, itu kita gabungkan. Makanya kalau 1 tahun itu, kalau untuk cuti itu nggak pernah saya ambil. Saya ambil sekali aja. Dia kan istilahnya ada nanti tiap bulan, pasti tiap apa gitu kan. Nah, itu kita kumpul-kumpul kayak kita kumpul duit.
1: Iya.
0: Nah, di mana nanti bulan yang kita rasa cocok, kita ambil semua, udah, libur sana. Jadi kalau minggu, 1 bulan, hanya 1 hari jalan, belum pun hilang capeknya.
1: Iya, nggak terasa ya. Nah,
0: jadi kalau ini memang betul-betul dinikmati, ya lumayan juga sih, koyak-koyak juga dompetnya.
1: Ya, abis itu nanti cari lagi, ya kan?
0: Iya. Ya harus cari lah, kalau nggak cari siapa mau ngasih. Kalau dirimu mau ngasih, jangan.
1: Oke deh, berarti masih si apa, pantai apa tadi ya Allah,
0: Raja Ampat
1: yang masih menjadi favorit ya.
0: Nah, karena memang kalau dibandingkan sama di sini kayaknya sama yang lebih seru gitu. Ya dari itu tadi lah. Ya seru lah. Dengan gaya-gaya bahasa mereka itu unik.
1: Alamnya pun masih indah ya.
0: Indah gitu. Cuman kita kan kalau mau ke sana itu ya untuk jalan ke sananya ya, ya kan besar.
1: Iya.
0: Kalau kita ke Pantai Labu ibaratnya kayak kawasan Pantai Cermin sampai Pantai Labu itu kalau dari sini kita berkereta kan bisa.
1: Betul.
0: Kalau ke Papua sana ya paling tidak kita naik sepeda kan gitu. Jadi duduk depan apa
1: naik sepeda. Iya lagi ku bilang.
0: Boncengan kita kan itu.
1: Oma, aku terbang aja lah nanti ya.
0: Terbang? Boleh lah.
1: Pakai baling-baling bambu ya. Oke deh, terima kasih ya sudah bergabung.
0: Oke, terima kasih kembali. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kakak, kita jeda dulu ya dengan 1 buah lagu. Nanti kita bakal balik lagi tetap di 88,4 Prambanan Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Kompor Medan, Suara Budaya Nusantara. Kita angkat lagi nih yang sudah bergabung. Halo, Marco Bar.
1: Aku Mar, mari kita ngobrol dan bagi kamu thank you.
0: Selamat pagi, ada siapa di sana?
1: Dan ayo di Maluku Tengah.
0: Hai, gimana kabarnya?
1: Kabarnya kurang enak badan aja sih, yang aku karena panas.
0: Kurang enak badan?
1: Iya, karena terlalu panas.
0: Oh iya, semoga cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Oh, berarti cuaca di sana panas sekali ya?
1: Panas juga, tapi panasnya yang masih ada sendirinya karena di Maluku Tengah ini kan banyak pohon ya. Ya masih banyak pohon-pohon di dalam kota itu, pohon yang mungkin cukup lah ya karena emang ada pohon.
0: Oke deh. Oke, oke deh. Ayo kita lagi ngobrolin soal wisata alam favorit nih.
1: Wisata favorit sih kalau di Maluku Tengah memang wisata, destinasi wisatanya hanya laut ya. Kalau di Maluku semua mayoritas seperti itu. Kalau untuk wisata kayak pegunungan gitu ya, sedikit lah ya. Kalau di Maluku Tengah palingan Gunung Kariale sama Taman Monosela di Gunung Binaya. Ya tapi itu cuma jauh ya kalau kita ke sana, dan memang itu khusus pendaki yang ke sana, yang ke Taman Manusia atau Gunung Binaya. Kalau kebanyakan orang tuh ya ke pantai gitu, tempat apa favoritnya.
0: Kalau Kayu paling sukanya kemana?
1: Ikan.
0: Kemana?
1: Kenapa, kenapa?
0: Paling sukanya itu kemana tuh?
1: Ke pantai aja sih, pantai, wisata pantai.
0: Apa nih yang berbeda wisata pantai di sana?
1: Mungkin sama kayak tempat lain ya. Kalau di sini biasanya yang dikunjungi itu tempat destinasi wisata pantai. Kalau aku yang ada di Kecamatan Salahoto, Teluk El Paput, kalau aku yang ada di Kota Masai, Maluku Tengah, jarak dari saya ke sana, ke Kota Masai sendiri ya kurang lebih 1 jam lebih gitu ya, kalau sudah sampai di sana. Bikin enak sih ya, ya itu, nikmati keindahan pantai, kemudian juga kuliner pantainya termasuk rujak pantai gitu. Ya karena kalau ke pantai pasti itu sih, tapi jangan lupa juga untuk pantai itu untuk membuang sampah di tempat yang sudah disediakan di tanah gitu. Karena kita juga tidak mau mengganggu biota atau habitat laut, ekosistem yang ada di laut yang ada di tempat destinasi wisata. Ya itu sih ya, kayak bawa-bawa tikar gitu tidur, atau ya, temen-temen kita bakar-bakar ikan juga sih di sana di pantai gitu. Karena di sini pantai itu bukan hanya di destinasi wisata pantai yang digunakan, tapi pantai ada di sekitar juga itu banyak masyarakat yang biasa datang gitu kalau pengen kayak mau nggak ke pantai destinasi. Ke pantai apa aja kita tinggal nikmati aja karena emang pantainya bagus-bagus sih.
0: Oke.
1: Iya, dan kita mandi laut itu yang boleh melihat musim teduh ya, tapi kalau musim bergelombang saya takut ya, takut bawa gelombang gitu aset. Iya, takut gelombang juga saya. Jadi ya, itu yang paling enak tuh seru-seruan. Terus kayak tidur-tidur di pantai, saya suka tidur dengan suasana pantai itu, kayak mendengarkan semburan ombak pantai itu suka.
0: Oke.
1: Dari pagi sampai sore ke pantai enak kayak apa kalau masih libur.
0: Betul.
1: Dan penting perbekalannya banyak nih. Ya mau apa gitu ya, nasi kan gitu. Yang mau di olah gitu di sana ya. Gitu. Kalau kebanyakan orang ke pantai sih nggak pernah kayak bawa ayam gitu ya. Karena kalau ayam nggak cocok sih mereka kalau ke pantai ya. Mendingan bawa ikan beli di pasar yang masih segar atau di di sini kan ada kampung nelayan maju ya. Ya sebenarnya kampung kelaju itu kampung nelayan maju khusus untuk nelayan di situ, jadi situ banyak ikan segar gitu. Ya kita tinggal bawa sambalnya, sambal atau mau bikin kuah rica-rica kan ya.
0: Oke. Emang mayoritas kalau di tempatnya Ayu ini ya apa?
1: Wisata pantai.
0: Iya, wisata pantai ya.
1: Iya, favoritnya sambil lihat nunggu-nunggu sunset sore-sore juga.
0: Ih, ada cantik gitu. Kali sih itu asli ya.
1: Itu aja sih, karena mau bilang apa lagi, gak ada wisata gunung sih. Kalau di Ambon mungkin ada wisata-wisata kayak tolok sih, kayak di atas bukit gitu ya. Cuma di Maluku Tengah itu kebanyakan pantai sama wisata ke air gitu ya. Air itu yang di Liliana namanya, tapi itu airnya dingin sekali ya. Ada uap-uapnya itu kayak es di situ, bersalju, bukan salju tapi kayak es gitu loh. Air, orang biasanya ke sana, tapi saya belum pernah ke sana sih karena terlalu jauh dan jalannya curam gitu ya.
0: Oke. Oke deh, terima kasih untuk Ayu sudah bergabung.
1: Iya, pokoknya kita berbagi ya.
0: Iya, betul.
1: Medan kan banyak tuh ya wisatanya.
0: Banyak.
1: Tapi, dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Oke, semuanya teman-teman saya deh ya, tetap semangat, tetap sehat.
0: Siap.
1: Selamat pagi.
0: Bye-bye. Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 8:49 menit waktu Indonesia Barat, abang kakak ya. Saatnya Sarli akhiri Markobar edisi hari Sabtu 26 September 2026. Nanti kita bakal balik lagi abang kakak dengan segmen terbaru di satu jam terakhir kebersamaan kita abang kakak. Jadi pastikan untuk abang kakak tetap di 88,4 Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.
2: Hei sini, maya gabangnya nih.
3: Menjua-jua bang, abang kai beritanya.
2: Iya, aku mendai-mendai saja.
3: Mendai-mendai juga.
2: Betul.
3: Iya, udah lama tak jumpa ini bang.
2: Ya, kemana saja aku tinggal?
3: Ke gunung.
2: Ngapain?
3: Nanam jeruk.
2: Iya, mana jeruknya?
3: Iya, kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
2: Oh betul, ada nyakan nih. Karena mengisik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama. Sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
3: Pucuk Pisang Dua?
2: Iya.
3: Wah, mantap kali bang.
2: Iya, mainkan lah.
3: Aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
2: Iya.
3: Lagu dibuka pucuk pisang dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
2: Betul. Dengarkan nih.
3: Iya.
2: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
3: Kalau gitu bang, mainkan.

0: ya kabarnya nih?
1: Menjual juga, Bang. Abang kai beli tanah.
0: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga?
0: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang. Ya,
0: kemana saja?
1: Ke gunung.
0: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
0: Iya.
1: Mana jeruknya? Iya. Kita mainkan dulu musik, baru kita makan.
0: Oh, betul. Ada nggak, Nek? Kalau mau isi balas pantun begitu rasam Melayu lama. Sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
0: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
0: Iya, mainkan lah.
1: Aduh, aduh. Dengar abang ini ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
0: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
0: Betul. Dengarkan, Nek.
1: Iya.
0: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.

0: 88,4 per 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Satu jam terakhir kebersamaan kita, Bang Kakak. Stadly akan hadirkan obrolan komunitas Nusantara, destinasi wisata Indonesia ya. Sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Bang Kakak tetap di 88,4 per 4 Medan. Sebelumnya kita dengarkan dulu Kampung Madras. Tetap di 88,4 per 4 Medan Suara Budaya Nusantara.
1: दौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा शूज देख।
2: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Nienhuis. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur, transportasi, tenaga pikul di pelabuhan, dan lainnya. Seiring kian bertambahnya pekerja yang didatangkan dari luar Sumatera, mereka mengelompokkan diri dengan membuat permukiman tersendiri. Dari situlah, warga keturunan India membentuk Kampung Madras. Kampung Madras didirikan di atas tanah Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Al-Rashid pada tahun 1880 memberikan tanah itu kepada warga India yang berpindah ke Sumatera. Awalnya, Kampung Madras bernama Kampung Keling. Julukan Keling berasal dari kata Kalinga yang merupakan nama salah satu daerah di India. Namun, nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya, nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
3: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tepatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu, mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada. Ada kebun Bekala, kebun Mariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina, dan lain-lain. Banyak tempat. Dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah. Yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan. Yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana. Yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah membungakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu. Orang-orang yang membungakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalinga itu tepatnya ada di sini. Sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalinga menjadi Kalinga, Kalinga, Kalinga, Kalinga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan Klaver, itu masih ada jalan Kalinga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laut berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya biasanya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Zainul Arifin ini. Dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Cak T, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laut berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin. Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama, sebelumnya yang jadi Kampung Keling, menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di pelangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, keling ini adalah kata-kata kalingga yang berubah menjadi kelingan gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila. Kan begitu kan? Jadi teman-teman berupaya. Hari ini Bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya kental. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu, Bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India beragama Kristen, dulunya mereka berhimpun di Hayamuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anai Welanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mongon Sibi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan? Beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi, Bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017, para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di kampung Little India sekarang ini, masyarakat populasi itu seperti saya bilang, kita itu kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa, Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini kurang lebih ada 300 kakak, Bang. 300 kakak ini mencakup Bali, mencakup Tamil dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada di sebelah ini ada Gurdwara, di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali, di Polonia situ ada Pura, Pura Agung Raksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita, Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya Bang ya. Terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, Pesta Cahaya.
2: Sejumlah festival khas India seperti Thai Pusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki kuil Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
3: Laksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang Jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari H-nya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Khalsa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya Pesta Cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah orang-orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan, perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko sport. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan tuh sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tiro, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat, ini kita bilang ekspatriat itu harmonis. Apalagi mereka itu hadir di Kota Medan ini, membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha aja yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan, dengan demikian juga sebaliknya. Jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antar Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus di Kota Medan. Kalau bicara sanggar, sekarang banyak Bang. Tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan. Begitu.

Toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Deepawali. Penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

88,4 Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Maka kasarnya Sherly bagi informasi ya mengenai tempat wisata unik di Indonesia. Indonesia yang kaya akan budaya, tempat wisata, kuliner dan lain sebagainya. Nah, jadi pasti banyak nih tempat wisata unik di Indonesia. Langsung aja yang pertama ada Danau Kakaban di Kalimantan Timur. Danau ini ya, danau air asin di tengah pulau yang dihuni oleh jutaan ubur-ubur tanpa sengat abang kakak. Abang kakak bisa berenang bersama ubur-ubur tersebut dengan aman. Yang kedua adalah Kawah Ijen, Jawa Timur. Tempat ini terkenal dengan fenomena blue fire atau api biru yang menyala di kegelapan malam dari penambangan belerang. Yang ketiga adalah Giliang, Madura, Jawa Timur. Pulau ini terkenal memiliki kadar oksigen tertinggi kedua di dunia, sehingga udaranya sangat bersih dan menyegarkan. Selanjutnya adalah Truyan, Desa Truyan, Bali ya. Tempat pemakaman unik di mana jenazah ini tidak dikubur atau dibakar, tetapi hanya diletakkan di bawah pohon tarumayan yang menghilangkan bau jenazah. Dan selanjutnya adalah Danau Kelimutu, Nusa Tenggara Timur. Jadi danau tiga warna di puncak gunung api yang airnya bisa berubah warna secara misterius seiring waktu nih abang kakak. Wow, sangat-sangat unik ya tempat wisata yang baru aja saya hadirkan ke ruang dengar abang kakak. Nanti saya bakal balik lagi, jadi tetap di 88,4 Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

88,4 per 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Pukul 9.55 menit waktu Indonesia Barat, Abang Kakak. Artinya Sherly harus pamit dari ruang dengar Abang Kakak. Terima kasih untuk kebersamaan kita di hari ini. Dan nanti bakal ada Marlon yang akan nemenin aktivitas Abang Kakak sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sherly pamit. Happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

suku Karo yang ada di Sumatera Utara. Tradisi yang berbentuk tarian tersebut mengandung unsur magis dan spiritual. Pada masa lalu, budaya lokal ini dipercaya dapat memanggil hujan, terutama ketika terjadi kemarau panjang. Upacara adat khas Karo tersebut tercipta dari seorang raja bernama Sibaya. Saat itu, raja tersebut bertemu dengan burung raksasa. Ternyata, burung itu adalah jelmaan petapa sakti Gurda Gurdi. Ia pun kemudian mengajak hewan tersebut pulang, lalu dijadikan penjaga anaknya. Burung raksasa tersebut menyimpan kekuatan yang berada di paruhnya. Namun sayangnya, Gurda Gurdi tersentuh oleh putri raja. Ia pun memberontak dan marah. Karena khawatir melukai anaknya, Raja Sibaya mengirim pasukan untuk mengatasi burung sakti tersebut. Sampai akhirnya, Gurda Gurdi berhasil dikalahkan dan mati. Kematian Gurda Gurdi membuat masyarakat Karo menjadi berduka. Sang pencipta pun seakan-akan ikut bersedih sehingga langit menjadi mendung dan hujan pun seperti menangisi kepergiannya. Dari legenda inilah upacara Gundala Gundala pun terlahir. Itu sebabnya tarian yang dibawakan dalam ritual ini terkesan memiliki kesedihan yang mendalam. Para penari akan mengenakan atribut topeng dengan busana unik. Kalau sahabat budaya menyimaknya dengan seksama, pasti akan merasa sedih juga melihat tradisi adat tersebut. Just music from Bahagia Eliminan.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.

0: Nah, karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya itu usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Pro 4 Medan. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat siang Abang Kakak ya, walaupun kalau kita lihat harinya kayaknya belum siang ini, kayak masih pagi gitu. Tapi kalau misalnya cuaca kayak gini ya untung lah ya, jadi kita nggak perlu kayak kepanasan begitu. Tapi nggak tahu kalau satu jam lagi ya, siapa tahu satu jam lagi tiba-tiba panas, tapi semoga nggak. Nah Malon Abang Kakak akan menemani, maksudnya Malon akan menemani sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 Medan tentunya. Dan sekarang kita ada di acara Etalase 884. Jadi sambil kita putar lagu, sambil juga Maron akan informasikan sesuatu seputar bisnis Abang Kakak yang mungkin bisa menjadi ide usaha untuk Abang Kakak di rumah. Dan kita mulai dengan sebuah lagu berjudul Aceh Selatan dari Syahlutan. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Kembali lagi Bang Kakak di RRI Pro 4 Medan dan bersama Ron di sini di acara Etalase 884. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah ide bisnis dari olahan durian. Siapa sih yang enggak suka durian? Ada ya memang. Bahkan orang yang Marlon kenal juga ada yang enggak suka durian. Tapi kebanyakan orang, biasanya orang Indonesia, ya itu suka sama durian. Bahkan mungkin durian itu jadi buah yang paling mereka sukai gitu. Karena memang aromanya khas ya kan, rasanya khas dan juga harganya itu mahal. Mungkin karena harga mahal jadi enggak bisa sering-sering dicicipi, jadi sering sekali kayak kita itu mengidam-idamkan durian gitu. Tapi durian ini nggak cuma dimakan tok gitu aja ya Bang Kakak, enaknya ya. Kalau misalnya diolah jadi macam-macam juga tetap enak gitu. Nah, jadi ide bisnis yang Marlon akan bagikan ini adalah ide bisnis dari olahan durian. Salah satunya adalah dengan cara membuat dodol durian. Jadi dodol durian itu adalah salah satu olahan tradisional yang paling populer, dan proses pemasakan yang panjang itu menghasilkan tekstur kenyal dengan rasa manis yang khas gitu. Makanya kalau misalnya Bang Kakak sering lewat di daerah Pasar Bengkel gitu ya, arah-arah mau ke Sergi sana sedang berdagai, itu biasanya toples-toples atau kotak-kotaknya itu ada berbagai macam rasa gitu kan. Tapi biasanya yang paling sering tuh rasa original sama rasa durian gitu. Saking enaknya dodol durian sampai-sampai ya itulah yang sering kelihatan kalau misalnya kita beli dodol di sana gitu. Nah, karena memang ini bentuknya dodol, jadi dodol durian ini memang cocok untuk dijadikan oleh-oleh karena daya simpannya juga relatif lama. Apalagi kalau misalnya kita bawa durian untuk oleh-oleh, itu kan agak repot ya. Banyak durinya, berat, baunya juga mungkin bisa mengganggu yang lain. Tapi kalau misalnya kita bawa dodol durian untuk oleh-oleh, nah itu agak-agak lebih mudah kita membawanya gitu. Dan selain dijadikan dodol, tentunya durian juga bisa dijadikan makanan yang lainnya untuk usaha Bang Kakak. Tapi nanti kita bahas. Sekarang kita putar lagu selanjutnya berjudul Ungkapan Hati dari Dodi Latuhari-hari. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sarjana RR ini menceritakan tentang seseorang yang dia punya gelar sarjana, tapi sarjana itu bukan sarjana berbasis pendidikan gitu ya. Sarjana buku togel kalau dibilang gitu. Jadi dia mengajarkan, ya kalau misalnya mau hidup bagus, berusahalah baik-baik, jangan main judi gitu. Nah, kita masih membahas ide usaha dari olahan durian, Bang Kakak. Selain tadi dari menjadi dodol durian, durian itu juga bisa diolah menjadi pancake gitu. Nah, pancake durian ini menjadi olahan modern yang digemari oleh banyak kalangan. Nggak cuma orang tua gitu ya, biasanya anak-anak juga suka kalau pancake begini. Apalagi pancake ini kan biasanya juga dingin-dingin gitu ya. Nah, bahkan yang kecil-kecil juga suka tuh biasanya kalau yang dingin-dingin. Dan perpaduan kulit pancake yang lembut dengan isian daging durian segar dan juga krim ini memberikan sensasi rasa yang ringan namun juga tetap kaya. Ya apalagi rasanya rasa durian ya kan. Pancake lain aja enak, apalagi pancake durian gitu. Jadi ini bisa menjadi salah satu ide usaha untuk Bang Kakak yang ada di rumah. Dan sekarang kita putar lagu selanjutnya Bang Kakak, kali ini dari Fadil Hasibuan berjudul Marpoken, tentang kehidupan seorang pedagang kaki lima. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

tradisi Mangalapur. Mangalapur adalah sebuah adat proses penjemputan pengantin wanita dalam upacara adat pernikahan masyarakat Tapsel dan sekitarnya. Pengantin pria dan sanak saudara berangkat menuju rumah pengantin wanita dengan mengenakan pakaian adat lengkap serta membawa makanan adat yang dimasak oleh pihak pengantin laki-laki kepada pihak perempuan. Sesampainya di rumah pengantin wanita, mereka akan menyampaikan maksud dan tujuan untuk menjemput pengantin wanita yang akan dibawa ke rumah pengantin laki-laki. Pengantin wanita akan diberi nasihat dahulu oleh kedua orang tuanya beserta si paingot oleh semua keluarga, mulai dari Kahanggi, anak Poru, Mora, sampai dengan Hatobangon, Harajaon, serta pemerintahan yakni kepala desa sebagai yang dituakan di masyarakat tersebut. Dia akan berangkat sendiri meninggalkan rumahnya. Akan tetapi, jika pengantin wanita menginginkan teman, maka dipilihlah salah seorang kerabat wanita yang disetujui oleh kedua belah pihak. Teman ini bertugas untuk membawa tempat sirih. Setelah sekapur sirih diterima, dilanjutkan dengan acara penyerahan mahar atau mas kawin. Ketika keluarga pihak wanita sudah menerima semua perlengkapan adat tersebut, selanjutnya pengantin wanita akan diserahkan kepada pihak pengantin pria dengan proses adat di pihak perempuan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Sukmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sebuah lagu Jawa dari Andika Maesa Bangga Kabar berjudul Sri Minggat tentang si Sri yang pergi entah kemana. Dan kita lanjutkan lagi membahas ide olahan dari durian yang bisa dijadikan bisnis ya. Nah yang selanjutnya ini adalah tempoyak Abang Kakak. Mungkin banyak yang masih asing dengan kata tempoyak, tapi yang namanya tempoyak ini adalah semacam makanan yang udah khas sekali di Bengkulu gitu ya. Atau mungkin di daerah dekat-dekat Bengkulu, daerah lain Maron kurang tahu, tapi Bengkulu itu udah khas sekali gitu. Malah mungkin bisa dikatakan ini adalah makanan, salah satu makanan tradisional mereka mungkin gitu. Jadi tempoyak ini adalah hasil fermentasi durian yang populer di beberapa daerah di Indonesia. Walaupun sebenarnya nggak cuma di Bengkulu sih, di Asia Tenggara bahkan katanya populer juga gitu. Dan olahan ini biasanya digunakan sebagai bumbu masakan seperti gulai atau sambal dengan cita rasa asam yang unik. Nah, belum pernah makan kalau ini pasti kan. Kalau pancake udah banyak yang pernah makan ya kan. Kalau misalnya dodol udah pernah. Nah, kalau tempoyak ya. Penasaran cemana, coba-coba aja fermentasi durian yang di rumah itu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini yang untuk tempoyak ini biasanya sih durian-durian yang agak-agak enggak kepake lah gitu ya, yang udah-udah kayak berumur, daripada sayang dibuang ya udah jadikan tempoyak gitu. Karena kalau misalnya duriannya masih bagus, sayang ya, bagus dimakan aja langsung gitu. Nah, Bang Kakak sampai di sini dulu ya Talasa 884 kita untuk hari ini ya. Karena sekarang sudah pukul 11:53 dan nanti pukul 12 tentunya kita akan kembali lagi, tapi bukan informasi tentang bisnis yang akan kita bagikan, melainkan informasi yang lebih umum. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa ah. Asyik, gak ketahuan. Nggak bisa lagi, bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Justy Aldrin featuring Toto Karibu dengan judul Balai Pulang. Ini sebuah lagu dari Timur Indonesia, Bang Kakak, tentang seseorang yang sudah lama tidak berjumpa dengan pujaan hatinya. Dan sekarang kita ke informasi yang lebih umum, Bang Kakak. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Jawa Barat, melakukan penataan kawasan pecinaan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya. Kepala Disputpar Kota Cirebon yaitu Agus Sukmanjaya pada hari Jumat kemarin dia mengatakan bahwa pengembangan tersebut mulai direalisasikan sejak tahun 2025 yang lalu melalui pembangunan gapura pecinaan sebagai salah satu penanda kawasan. Dan juga katanya ia menjelaskan bahwa pengembangan kawasan pecinaan ini dilakukan secara bertahap dengan memulai penataan di Jalan Winaon Kota Cirebon. Dan menurutnya cakupan kawasan pecinan yang direncanakan ini meliputi dari Jalan Winaon, Jalan Kanoman, terus juga Lemah Wunguk, terus juga Jalan Talang hingga Vihara Dewi Ulas Asih. Ya kita nggak tahu di mana itu ya, cuma kalau misalnya tinggal di situ ya tahu lah itu. Atau mungkin Abang Kakak pernah ke sana gitu. Dan juga katanya Dinas Budaya dan juga Pariwisata telah berkoordinasi dan juga berkomunikasi dengan warga, pedagang, dan juga pihak keraton serta pemangku kepentingan untuk membahas rencana pengembangan kawasan tersebut. Dan kalau katanya sih, pihak yang dilibatkan ini pada prinsipnya mendukung dukungan terhadap rencana penataan kawasan pecinan di Kota Cirebon gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang nolak gitu ya katanya, tapi ya semoga kayak gitulah. Lagian kalau misalnya mau ditata masa ditolak ya kan? Kan mau bikin daerahnya menjadi bagus gitu. Dan juga katanya Disputpar bersama dengan komunitas Tionghoa selanjutnya akan menyusun pembagian peran dan juga tahapan kerja agar konsep pengembangan kawasan tersebut dapat diterapkan secara bertahap. Nah, cuma yang kayak gini, ya semoga di sana pada toleran lah ya. Kadang-kadang ada tuh yang tidak toleran. Kenapa kok jadi ada kampung pecinaan di sini gitu? Kan di sini Indonesia, takutnya kayak gitu. Ya padahal kan cuma dikit aja gitu loh. Kan cuma untuk destinasi wisata aja. Ya nggak apa-apa lah gitu loh. Daripada kita repot-repot harus ke Cina untuk melihat sesuatu yang berbau Cina, ya mending ke situ aja kan dekat gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit, aduh sensitif gitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini dari Near berjudul Karena Suksayang ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
3: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di Perempat Miranda, Abang Kakak, dan masih bersama Marlon di sini dan Abang Kakak Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra atau yang lebih dikenal dengan Guru Soekarno Putra mengembuskan napas terakhir pada hari Sabtu pagi tadi pada pukul 4:16 waktu Indonesia Barat di usianya yang ke-73 tahun di Rumah Sakit Siloam Hospital Semanggi di Jakarta. Dan Guru ini dikenal luas sebagai seniman dan juga politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 1992 sampai dengan 1997 dan juga 1999 sampai dengan 2024. Dia merupakan putra bungsu dari Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Pak Soekarno dan juga Bu Fatmawati. Dan ia merupakan saudara dari presiden kelima kita, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Guru lahir di Jakarta pada 13 Januari 1953, dan sejak kecil, Guru terlatih sebagai penari dan juga mengasah bakatnya di dunia musik, hingga mendirikan grup kesenian Indonesia Gencar Semarak Perkasa Production dan juga Suara Mahardika. Dan juga Guru pernah mendirikan grup musik Guru Gipsy, dan juga Gang Pegangsaan bersama dengan Kina Nasution, Abadi Susman, dan juga Krisye. Bahkan Guru pernah menghasilkan karya cipta lagu berjudul Kala Sang Surya Tenggelam yang pernah dilantunkan juga oleh almarhum Krisye. Dan Pak Guru Soekarno Putra ini akan dimakamkan di sebelah pusara ibundanya Bang Kakak yaitu Bu Fatmawati di Taman Pemakaman Umum di Karet Bivak di Jakarta. Dan semoga ditempatkan di tempat terbaik di sisi yang maha kuasa Bang Kakak. Al-Fatihah untuk beliau dan kita kembali ke lagu selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perempat FM, suara budaya Nusantara.

Sebuah lagu karo Bang Kakak Mbak Bang Kamil dari Jagade Pari dan masih bersama Marlon di sini. Nah, Bang Kakak, Kementerian Kebudayaan melalui Museum dan Cagar Budaya bersama dengan Danantara Indonesia Trust meresmikan perpustakaan Danantara yang berada di Museum Nasional Indonesia di Jakarta pada hari Jumat kemarin. Dan Menteri Kebudayaan kita yaitu Pak Fadlizon mengatakan bahwa perpustakaan ini merupakan bagian dari kemitraan antara Danantara dengan Kementerian Kebudayaan yang berfokus pada pengembangan akses publik terhadap pengetahuan budaya. Dan berlokasi di Museum Nasional Indonesia, perpustakaan Danantara ini dirancang sebagai pusat pengetahuan terbuka atau bahasa kerennya Open Access Knowledge Hub begitu ya, yang menghubungkan budaya, pendidikan dan juga pembelajaran publik. Dan perpustakaan yang terletak di lantai 2 Gedung B Museum Nasional Indonesia ini memiliki luas area 330 meter persegi. Yang mana ruang layanan baru ini dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan yang berada di lantai 6 yang tetap juga dipertahankan dan juga difungsikan sebagai ruang arsip dan juga area riset. Nah, pemisahan tersebut dilakukan oleh museum dan juga cagar budaya untuk meningkatkan aksesibilitas, kenyamanan pengunjung, serta optimalisasi pemanfaatan koleksi bagi para pemustaka. Dan perpustakaan Danantara ini katanya memiliki koleksi sekitar 30 ribu buku Abang Kakak yang mencakup bidang dan juga klasifikasi ilmu seperti buku pengetahuan umum, terus juga buku bertema daerah, buku internasional juga ada, lalu pada buku referensi, lalu ada juga buku terbitan dari Museum Nasional Indonesia itu sendiri, lalu ada juga kayak hikayat atau sastra lama dan juga koleksi inventaris museum. Nah, kalau misalnya dilihat tuh katanya ada juga yang dari zaman VOC gitu. Waduh, sangat bersejarah sekali bukunya ya. Dan mungkin itu cuma satu lembar tok gitu ya. Jadi mungkin nggak bisa dipinjam. Jadi cuma bisa dilihat aja kayak gitu di situ, Bang Kakak. Dan sekarang nggak, Bang Kakak, kita putar lagu selanjutnya. Kali ini lagu karo dari Arul Gurning berjudul Loja. Jangan kemana-mana, tetap di area Pro 4 dan

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet. Dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Pro 4 FM, Radio Siaran Budaya Indonesia, pelestari budaya bangsa.
3: Mete pandiat sak fisakan wak defak.

Sebuah lagu dari Pak Pak Bangga, Lot Siu Katnakanmu, dinyanyikan oleh Rani Simarmata. Dan kita ke informasi lainnya, Bangga Kak. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI membahas persiapan kerjasama penempatan pekerja migran Indonesia ke Kroasia, ke Eropa ya, termasuk juga penyusunan nota kesepahaman atau MOU bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Kroasia, yaitu Suwartini Wirta pada hari Jumat kemarin. Dan Wakil Menteri P2MI atau Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tadi, yaitu Christina Ariani, dia mengatakan bahwa Indonesia tengah konsolidasi dokumen yang memuat masukan dari kedua negara dan juga persiapan MOU antara Indonesia Kroasia, dan itu masih berlangsung. Dan kerjasama dengan Kroasia itu membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar penempatan pekerja migran, khususnya di sektor hospitality, karena Kroasia ini menjadi salah satu negara destinasi wisata yang utamanya adalah saat musim panas begitu. Dan Wakil Menteri juga menekankan pentingnya penciptaan calon pekerja migran yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Kroasia, termasuk penguatan kemampuan bahasa Inggris gitu. Karena kalau sampai sana nanti gagu-gagu, waduh, yang ada orang-orang yang mau berwisata ke sana malah jadi sebal lah Bang Kakak, bukannya dilayani dengan keramah tamahan malah bebal gitu kan, malah jadi emosi. Dan dia mengatakan bahwa pengalaman negara lain seperti Filipina menunjukkan pentingnya penguasaan bahasa Inggris bagi pekerja migran yang bekerja di Kroasia. Dan selain kompetensi kerja, Christina juga menilai pentingnya pembekalan budaya bagi pekerja migran yang akan bekerja di Kroasia. Jadi jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang ternyata di sana mungkin dianggap tabu atau dianggap tidak sopan gitu ya. Karena beda budaya, beda daerah itu beda budaya kadang-kadang, Abang Kakak. Ya misalnya kita di sini agak-agak biasa malam-malam mutar musik gitu ya, kuat-kuat gitu. Sampai sana kan siapa tahu itu sangat-sangat tidak disukai oleh warga di sana gitu. Jadi harus belajar budaya di sana. Dan Kementerian P2MI akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI Zagreb. Zagreb itu ibu kota Kroasia, Bang Kakak ya. Untuk penyelesaian dokumen sebelum diajukan ke pembahasan selanjutnya ya. Semoga nanti rampung dan kita bisa ekspor. Ekspor pekerja ke sana. Begitu. Nah, Bang Kakak, kita putar lagu selanjutnya berjudul Lay Kundulan dari Sohya Trio. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Ya Bang Kakak, nanti kita jam 2 akan kembali lagi dengan lagu-lagu keroncong tentunya. Tapi sekarang kita akan putar lagi satu lagu daerah dari John Eleman Saragih berjudul Cewek Matre.

Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Kasih bayangan abang kakak dari Remember Entertainment mengawali acara alunan musik keroncong kita untuk hari ini. Dan seperti biasa, kalau kita putar musik keroncong, Marlon akan bagikan informasi seputar gaya hidup. Dan kali ini yang akan kita bagikan adalah informasi mengenai hal-hal yang harus disiapkan ketika abang kakak pertama kali ikut lari 5K. 5K apa? Maksudnya 5 km gitu ya. Nah tentunya kan gak harus langsung jus diajar aja kayak gitu, enggak gitu. Kalau misalnya kayak gitu bisa-bisa pingsan di tengah jalan. Jadi apa-apa saja yang perlu diperhatikan saat ingin maraton 5 km nanti kita kasih tahu ya. Sekarang kita putar lagu selanjutnya. Jangan di

Mawar berduri dari Ketiko Sendang ya Bang Kakak. Dan kalau misalnya ngomongin lari maraton ya, hal pertama yang harus disiapkan itu adalah jangan abaikan istirahat gitu. Jadi kalau misalnya besoknya Bang Kakak mau maraton ya, perlu sehari sebelumnya itu untuk istirahat yang semaksimal mungkin lah gitu. Jangan sampai malamnya begadang, pagi-paginya maraton, itu sih bahaya ya, bisa kolaps di tengah jalan. Jadi itu pertama, banyak tidur, banyak istirahat, itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan nutrisi tetap terjaga. Nah, jangan sampai mungkin malamnya atau kemarinnya tidak makan, sampai besoknya pun pagi tidak makan, malah maraton ya kan. Ini maraton ngincar apa nih? Ngincar penyakit gitu. Jadi nggak lucu kalau misalnya di tengah jalan tiba-tiba terasa lapar sekali sampai-sampai tidak bisa berlari. Nah, itu jangan sampai ya Bang Kakak. Dan tentunya ada lagi yang perlu diperhatikan kalau misalnya mau maraton pertama kali langsung 5 km Bang Kakak. Tapi nanti kita kasih tahu ya. Sekarang kita putar lagu selanjutnya, Tanpo Seliramu.

Sebuah lagu berjudul Linggarjati dari Sundari Sukoco. Nah, kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak ya. Enggak lima hal sih, beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum Bang Kakak lari 5 km maksudnya. Nah, karena 5 km itu kan termasuk jauh ya. Kalau kita enggak punya persiapan, bisa-bisa 1 km atau 2 km kita udah kolaps begitu. Nah, setelah tadi adalah dengan menjaga nutrisi dan juga menjaga istirahat atau tidur, yang selanjutnya adalah menjaga untuk tidak terlalu lama menatap ponsel. Loh, apa hubungannya? Ya, berhubungan sih. Karena kalau misalnya Bang Kakak punya waktu untuk menatap ponsel sedangkan besok mau maraton, kayaknya mending waktunya itu yang lama digunakan untuk menatap ponsel lebih baik digunakan untuk beristirahat gitu ya. Jadi selain juga bisa mengistirahatkan tubuh, dengan tidak menatap ponsel kita juga tidak menambah beban pikiran gitu. Kalau kita lihat ponsel tiba-tiba kita lihat masalah apalah, hutan misalnya atau masalah yang lain-lain, nah nambah stres dan mungkin nanti tidur kita jadi tidak nyenyak menuju ke hari maratonnya gitu. Yang selanjutnya adalah dengan cara memilih sepatu yang sesuai. Nah, seberpengaruh itu Bang Kakak sepatu ternyata ya. Karena 5 km tadi jauh, diulangi lagi nih ya, jauh 5 km itu, kalau misalnya kita pakai sepatu mungkin di awal-awal kalau misalnya dia tidak terlalu sesuai enggak pala terasa. Tapi masuk ke 3 km apalagi 4 km kalau sepatunya enggak sesuai, wah sakit kali lah itu kaki. Bisa-bisa enggak tahan sampai 5 km dan minta ampun nanti. Yang ada nanti sepatunya dibuka tengah jalan dan mungkin akan didiskualifikasi kalau peraturannya ketat gitu. Dan sekarang lanjut ke lagu dari Warioto Bang Kakak berjudul Tirta Empul. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Abang dan kakak sekarang sudah pukul 14.53 waktu Indonesia Barat. Jadi Marlon harus pamit undur diri dulu. Nah intinya kalau mau maraton banyak persiapan hareng yang harus dilakukan ya. Jangan sekonyong-konyong langsung sok-sok jago gitu. Padahal 5 km itu bukan rute yang pendek begitu. Nah nanti setelah ini akan ada Najwa Bang Kakak di acara Pro Dangdut. Jadi Bang Kakak jangan kemana-mana. Tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Asik-asik jazz. Kopi dangdut.
1: Aduh, itu lagu apa sih? Emang zaman sekarang masih dengerin dangdut ya?
0: Ih, anak muda juga harus dengerin dangdut. Ini aku bikin kopi sambil dangdutan di Pro Dangdut. Makin asik, makin yahut.
2: Emang bisa request di acara itu?
0: Bisa dong. Caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut.

0: Halo, 8,4 FM, 4 RRI Medan, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore Bang dan Kakak Prodangdut kali ini. Kembali Najwa hadir menemani ya. Dan nanti sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat pastinya. Ini sudah ada penelpon pertama, kita coba angkat dulu nih. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin yakut. Assalamualaikum Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam Kak Ririn.
1: Iya, apa kabar Kak?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Kak Ririn sehat.
1: Sehat. Kalau cuaca di sana kayak mana, Kak?
0: Mendung di sini. Di sana kayak mana?
1: Oh, sama. Ini juga udah mendung, kalau udah gudung-gudung juga sih.
0: Dari kapan? Dari tadi?
1: Baru aja tadi udah masih panas, tapi ini kayaknya udah mendung redup, udah gudung-gudung kayaknya.
0: Oh, kayak gitu. Barusan ya. Kalau di sini iya. Dari terik tadi udah gudung-gudung, cuman baru mendungnya sekarang nih.
1: Oh iya, tadi pagi di sini mendung, tengah hari panas, sekarang udah balik redup lagi.
0: Kayaknya mau hujan ya kan?
1: Iya sih kayaknya, Kak. Kayaknya sekali ini jatuh ini Kak hujannya. Kak, lagunya Aku Rindu ya Kak, yang remix ya.
0: Aku Rindu?
1: Iya, rindu sama Kak Najwa.
0: Masa sih?
1: Iya sih, kalau gak percaya ya udah tanya aja sama rupanya berdua ya.
0: Aku Rindu, gak ada versi remix kita. Ini adanya versi Dewi Persik sama Evi Masamba, terus satu lagi Indra.
1: Ya, kalau enggak yang di sini ada di sini ada aku, di situ ada kamu, itu juga enggak ada.
0: Di sini
1: di situ ada kamu, di situ juga ada aku, di situ ada Kak Najwa, di sini ada Riri. Ada Kak.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Siapa ya? Nyanyi lama-lamanya sih Dina Mariana, tapi kan ada covernya enggak? Oh, ada enggak?
0: Bentar ya.
1: Oke.
0: Okay. Udah lama berarti ya.
1: Udah lah Kak, kalau nggak ada ya dari ini aja deh.
0: Kayaknya
1: dari mana saja
0: Bunda Rita Sugiarto boleh, mau apa
1: si asik ya Kak, si asik,
0: si asik
1: ya,
0: si asik, si asik,
1: si asik, bukan si asik,
0: apa apa
1: Tinting, bukan Ayu Tinting, bukan jadi? Bunda Rita,
0: Rita Sugiarto si asik. Oke lah, boleh.
1: Ada, terima kasih Kak Najwa.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ririn tadi ya Bang Kakak ya. Dan ini sudah ada berapa lagi, kita angkat dulu ya. Halo, Prodangdut.
2: Makin asik, makin yahud.
0: Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam.
2: Mas yang menjelang sore ya?
0: Hah?
2: Selamat siang menjelang sore atau sore menjelang petang?
0: Sore menjelang petang lah ini dah.
2: Iyalah, di sini udah gelap kok ya, petang lah.
0: Dengan siapa ini?
2: Mas Roy loh, Mas Roy.
0: Oh, ada Mas Roy, sehat?
2: Wih, banget. Informasikan Mirin City aman terkendali, cuaca mendung.
0: Iya, sama. Di sini juga mendung ya.
2: Iya.
0: Mas Roy mau lagu apa?
2: Pacar Lima kah, boleh?
0: Bentar.
2: Pacar Lima Langkah.
0: Pacar Lima Langkah boleh.
2: Ah, buat Kakak sehat selalu Kak.
0: Amin.
2: Selamat tugas sampai tuntas, pulang hati-hati.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada penelpon lagi. Halo Prodangdut.
1: Makin asik, makin yahut.
0: Makin yahut. Siapa di mana?
1: Assalamualaikum Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Najwa kan?
0: Iya, ini dengan siapa nih?
1: Mama Rizky di Simpang Limo.
0: Oh iya, Mama Rizky sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mau
1: di sana belum ada turun aja?
0: Belum. Di sini masih mendung-mendung gemuruh di sini.
1: Simpang Limo tadi udah hujan, tapi sebentar ini udah reda, udah berhenti hujannya. Tapi mendung lagi memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Di sini kayaknya bakal turun hujan ini.
1: Sampai kebasahan jemuran awak. Atau hujan.
0: Lupa ngangkat ya.
1: Kok nggak keburu. Tiba-tiba hujan. Sampai kan tadi terang kan?
0: Iya betul, terik. Oke, lama lagu apa Mama Rizky?
1: Lagunya Evita Mala.
0: Evita Mala, bentar ya. Evita Mala. Ini ada lilin-lilin putih. Terus Nada-Nada Cinta, Dia Adalah Dia. Terus ada apa lagi nih? Lukaku.
1: Yang judulnya Rambut ada?
0: Rambut?
1: Iya.
0: sebentar. Oh, ada.
1: Ayo deh, lagunya itu ya.
0: Boleh, ya.
1: Kasihkan aja sama tugas ya.
0: Oke, Mama Rizky. Iya, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi ya, Bang Kakak. Oke, ini sudah ada penelpon lagi. Halo, Prodangdut.
3: Makin asik, makin yahoo.
0: Makin yahoo.
3: Assalamualaikum, Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam, Bang Lumi.
3: Ya, mendung ya, Kak Najwa.
0: Mendung. Ini mendung gelap. Dan mendai.
3: Ini gelap juga.
0: Iya, gelap juga di sana.
3: Iya.
0: Aduh. Oke lah.
3: Dari cepat kan malam minggunya.
0: Oh iya, malam minggu ya. Ini malam minggu.
3: Aduh, malam minggu baru digelapkan dulu kan Naswa. Ya, lagunya kan Naswa.
0: Boleh, malam apa?
3: Carinya siapa yang nyanyi ya?
0: Siapa
3: Mala tuh? Agata yang Kang Mas ada apa kan Naswa?
0: Mala Agata judulnya?
3: Kang Mas.
0: Kang Mas.
3: Ya Mala Agata, mbak tengok kan mbak apa kan Naswa?
0: Mala Agata. Gak ada yang Kang Mas.
3: Halo. Itu Doyo sama ini Abang Madun ada?
0: Abang Madun judulnya?
3: Iya, Doyo yang ini.
0: Abang Madun?
3: Iya, Erni, Erlita sama Doyo itu.
0: Abang Doli. Abang Doli, Abang Kumis, Abang Sayang.
3: Oh, kalau enggak itu aja lah. Bobi ada Mat Bobi Ayu Soraya. Apa?
0: Apa?
3: Dari Ayu Soraya, Mas Bobi.
0: Ayu Soraya, pakai nama orang ininya ya.
3: Iya, Ayu Soraya namanya Mat, judulnya Mat Bobi. Dari Ayu Soraya.
0: Ntar aja cari dulu ya.
3: Oke.
0: Ayu Soraya, Mas Bobi gitu.
3: Iya, Mas Bobi.
0: Siapanya Mas Bobi nih?
3: Hah?
0: Siapa dia Mas Bobi?
3: Mas Bobi itu apa? Saudara sepupu. Ada kan
0: Mas Mat Bobi.
3: Iya, ada kan?
0: Ada.
3: Habis sasar tuh lagunya kan Atua ya?
0: Habis sasar aja.
3: Iya ya.
0: Boleh.
3: Kan enggak jumpa lah takutnya enggak dengar salat dulu. Makasih kan Atua, saya selalu kan Atua ya.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maka kan aja puterin dulu ya lagu pertama requestan darinya Kak Ririn ya. Ada Bunda Rita Sugiarto Asyik. Selamat mendengarkan.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: makin asik, makin yahut.
1: Halo 8,4 FM Pro Matahari Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama Najwa di Pradangdut. Tadi ini sudah ada penelpon, kita angkat. Halo Pradangdut.
2: Makin asik, makin yahut.
1: Makin yahut, Cynthia.
2: Iya, benar.
1: Sehat?
2: Sehat, di situ Najwa ada kan yang ada?
1: Gak ada, sendirian.
2: Gak ada di situ, tadi siapa tuh Raden, Pak Sisil tuh?
1: Gak ada, ini hari Sabtu soalnya, mereka libur.
2: Oh, ya ada ya.
1: Cynthia, mau lagu apa Cynthia?
2: Aku dari Ayu juga, apa sih itu Ayu Ting Ting?
1: Ayu Ting Ting?
2: Iya.
1: Sik asik mau?
2: Oh, yaudah itulah apa.
1: Oh iya, boleh. Nanti aku putarin ya.
2: Siapa nanti malam, Bapak?
1: Nanti malam ada Kak Hanum.
2: Oh, Hanum, iya. Oke lah.
1: Oke, Cynthia, nanti diputerin ya.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia tadi, Abang dan Kakak ya. Ya, yang masih mau request lagu dangdut sore hari ini. Kebetulan cuaca di Kota Medan juga mendukung ya. Mendung-mendung menjelita. Jadi enak nih untuk dengerin lagu-lagu dangdut yang mellow sambil menggalau. Anti mainstream memang ya. Nah, biasanya kan kita dengerin lagu galau tuh yang kayak berat gitu ya. Enggak juga sih, tergantung orangnya. Kan lucu, bukan lucu juga ya. Enak gitu. Dengerin lagu dangdut galau sambil menunggu hujan. Jadi kayak oh, hujan sudah turun, friend. Udah turun hujan ternyata ya. Jadi kayak turun hujan menggalau terus ngebeat gitu kan, agak joget dikit. Jadi enggak jadi nangis. Ini sudah ada berapa lagi nih ya? Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut.
1: Iya, makin asing, makin yahut.
3: Maaf.
1: Mbak Cantik Manis, gimana kabarnya?
3: Baik-baik di saya.
1: Baik-baik di saya. Hujan di sana?
3: Hujan, geluduk.
1: Geluduk.
3: Menyambar.
1: Betul ya. Jangan sampai menyambar kita lah. Ngeri.
3: Iya, kan kita kan berdekatan kan gitu.
1: Iya.
3: Paling kalau nggak salah 6 kilo lah ya.
1: Iya, nggak jauh-jauh kali lah.
3: Enggak jauh kali lah, kalau Cantik Manis pun naik angkot, enggak sampai 10 ribu.
1: Iya ya?
3: Berapa ribu lah itu? Dari sini ke Gatot, umpamanya. Dari Gatot ke sana, goceng 8 ribunya.
1: Iya, betul.
3: Nah, baru kalau naik sepeda motor, isi bensin 10 ribu enggak nyampe, habis. Bisa 3 hari.
1: Iya, betul. Deket ya, kan?
3: Kalau Cantik Manis sudah biasa datang ke sana dulu.
1: Sekarang udah enggak ya, udah bukan waktunya, udah bukan zamannya.
3: Pro 1, Pro 2, Pro 4.
1: Oke lah Mbak Cantik Manis, mau lagu apa Mbak?
3: Dari Mega Mustika, Siapa Yang Punya?
1: Siapa Yang Punya?
3: Bentar
1: ya.
3: Yo sayang.
1: Siapa Yang Punya? Tapi ini adanya Roma Irama sama Rito Sugiarto nih, duet, mau?
3: Oh, enggak lah.
1: Enggak mau.
3: Ada Melo, iya maksudnya. Oh, itu enggak ada Mega Mustika apa aja?
1: Meja?
3: Mega.
1: Mega.
3: Mega Mustika.
1: Mega Mustika ada Bukan Yang Pertama, Bulan, terus Hitam Bukan Putih, Pemalas, Gantung Aku di Monas, sama Berakhir Pula.
3: Hitam apa itu lah hitam?
1: Yang mana? Hitam Bukan Putih?
3: Ya hitam bukan putih.
1: Oke boleh. Ah,
3: Cantik Manis memang bukan hitam. Tapi manis.
1: Kalau manis hitam lah.
3: Cantik ya. Manis masih ada tinggal manisnya. Kalau hilang manisnya masih ada cantiknya.
1: Iya betul, hilang lengkap lah ya.
3: Kalau hilang manisnya tinggal hitamnya masih ada loh.
1: Oke lah ya, nanti Najwa putarin ya Mbak ya.
3: Iya, buat Najwa, Najwa sehat selalu ya sayang. Dadah, bye-bye. It's the best.
1: Oke, tadi ada Mbak Cantik Manis ya. Dan ini sudah ada penelpon lagi. Halo Perdangdut.
4: Halo Perdangdut.
1: Iya, siapa di mana?
4: Makin keren.
1: Dan diganti-ganti, makin asik makin yahut.
4: Makin asik, makin yahut.
1: Betul. Siapa di mana nih?
4: Hitam Manis gini loh.
1: Siapa Hitam Manis gini loh?
4: Hitam Manis gini loh namanya.
1: Oh iya, baru dengar. Baru join nama Najwa ya?
4: Pendatang baru,
1: oke. Yeah. Mau lagu apa?
4: Baru masuk ke banyak.
1: Lagu apa?
4: Lagunya dari itu loh. Apa ya? Maggie Z.
1: Ini ada Permisi, Merana, terus ada Takut Sengsara, Berakhir Pula, sama Sisa-sisa Cinta.
4: Cuma itu.
1: Apa emangnya maunya?
4: Gubuk
1: Bambu ada.
4: Gak mau, lagu mewah kok.
1: Apa judulnya?
4: Apa ya? Apa tadi ya?
1: Apa?
4: Maggie Jet yang lagu. Apa? Lupa punya dia blank. Cinta black cat, cinta hitam.
1: Cinta hitam.
4: Iya.
1: Bentar ya, mana nih cinta hitam? Cinta hitam kayaknya enggak ada nih.
4: Ada lah.
1: Enggak ada loh.
4: Enggak ada ya?
1: Sebentar.
4: Adalah,
1: cinta hitam Maggie Z ya, Maggie Z.
4: Bukan, apa rasa?
1: Enggak mungkin lah. Iya, kalau itu betulan enggak ada.
4: Ada kan?
1: Ada, nanti diputerin ya.
4: Ada, nanti sama juga.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Kakak, kayaknya satu lagi ya. Setelah itu baru aja puterin nih requestan dari fans-fansnya perempat. Halo, Pradangdut.
5: Makin asik, makin yahut.
1: Makin yahut, berat nih.
5: Tahu ya?
1: Tahu dong. Sehat?
5: Alhamdulillah, sehat selalu. Bahagia, tertawa terus.
1: Tertawa terus, iya. Burat nih, mau lagu apa, Bu?
5: Lagunya ini aja ya, Nana Zola. Lagunya Susan.
1: Susan?
5: Iya, Muara Kasih Bunda.
1: Oh, Eri Susan. Muara Kasih Bunda boleh. Nanti Najwa putarin ya.
5: Itu aja ya, Don.
1: Oke, Burat nih.
5: Ya, lancar-lancar rezekinya.
1: Amin.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Burat nih tadi ya. Satu lagi lah. Iya, pas sekali ya. Halo, Pradangdut. Halo. Pradangdut. Iya, gak ada suaranya ya. Oke, ayo Bang Kakak, kayaknya emang segini dulu aja yang harus Najwa terima. Pastikan untuk terus bersama Najwa, karena nanti Najwa menemani Pradangdut sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Promata FM Suara Budaya Nusantara. Pradangdut, makin asik, makin yahoo.

0: Ya, 88,4 FM Perempat RRI Medan, suara budaya Nusantara. Masih bersama aja pastinya Bang dan Kakak Pre dan Dit sore hari ini ya. Dan ini nampaknya hujannya udah berhenti, mungkin nanti nyambung lagi. Sudah ada penelpon, kita angkat dulu. Halo Pre Dangdut.
1: Makin nasi makin nyahut.
0: Makin nyahut.
1: Assalamualaikum Najwa.
0: Waalaikumsalam Umi Sumi.
1: Apa kabarnya Najwa?
0: Sehat. Umi sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Enggak hujan di sana.
0: Wih, ini baru berhenti Umi.
1: Nah, sama kok gitu. Petirnya ngeri ya kan?
0: Iya, tadi malam juga tahu Umi.
1: Petir iya, tadi malam deres banget. Ya kan, ini tadi petirnya. Kok hujannya enggak parah deres ya kan?
0: Iya.
1: Petirnya yang ngeri banget.
0: Betul. Oke lah Umi, Umi mau lagu apa?
1: Lagunya ini aja lah, lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Ada ini situ ada lagunya apa?
0: Di sini ada lagu Lisan nih ya. Ada Penantian dari Mansyur S, terus ada Inul Daratista Penari, terus ada Elvi Sukaisi Pengobat Rindu, sama ada apa nih? Cut Meme Penjahat Hati. Penjahat Cinta.
1: Itu aja lah ya kan.
0: Penjahat Cinta.
1: Ya,
0: boleh.
1: Ya kan?
0: Nanti aku puterin ya, Umi.
1: Ya, Umi tunggu ya, cintaku sayangku.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya.
0: Yoi.
1: Selamat sampai tuntas.
0: Oke, Umi.
1: Assalamualaikum cintaku sayangku.
0: Waalaikumsalam, Umi. Ada Umi Sumi yang lemah lembut sekali ya. Oke, Abang Kakak yang masih mau bergabung di Pro Dangdut karena Najwa menemani sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Udah lumayan semakin di penghujung waktu nih ya. Jadi jangan sampai nanti Najwa udah mau di penghujung baru pada request. Oke ya, kayaknya udah gak ada yang mau join nih ya. Kita ke WhatsApp dulu, ada WhatsApp dari siapa nih? Ika di Krakatau nih. Pro Dangdut, makin asik, makin yahut. Mau request dong Najwa lagunya Maggie Z Permohonan. Buat Najwa, selamat tugas sampai tuntas ya. Selamat sore. Oke, kan nanti diputarin ya. Dan selanjutnya ada requestan lagi dari siapa nih? Pro Dangdut, makin asik, makin yahut. Selamat sore kan Najwa. Gina di Kapten Muslim, mau request lagu Via Valen yang Pintu Surga. Oke, nanti Najwa putarin ya. Dan terakhir ada requestan lagi

Nih abang kakak, dari apa nih, gak ada spasinya ya, gak ada namanya juga ternyata. Halo, selamat sore Pro Dangdut, mau request dong pendatang baru, Muhsin Alatas yang Rena, oke, nanti diputarin ya. Dan pastikan terus sama kakak untuk bersama Najwa ya, walaupun Pro Dangdut kita udah mau selesai, tapi Najwa masih nemenin sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di Promote FM Suara Budaya Nusantara.

Amak permusik nami. Ala rono di sol na poso buluk siak kesaran. Nang manottor ninna nasida. Jari dipanggilu nasida lagu Allah Yado Gemma. Baik kamu ma musik na yama. Kabo baik kamu.

0: Po, maroho na kapukin?
1: Ida ho.
0: Ah, piga kilolo la siyaki. Silalati piga kobe. Rimbangi piga tembo. Suwe itong itong jolo sude. Ha, betak na unggok na pandaputan ni pukin na pandaputan na lewat.
1: Uy, dongan. Asok-asok dokon. Ibigi halak na ron. Mangir puti ba?
0: Nakurang madungan ila mo. Mana ko dawo na may lay ba?
1: Sadya mapulahi he. Lupas-lupas makan. Buyuk-buyuk nambur.
0: Sadya na ilobi na?
1: Inda dong be. Muda na percaya ho. Pukin na ro ho. Dumatu pukinan.
0: Ah, nabi noto. Betak lobi dope. So tersampik kon madap. Bukut mana musi pamuran nikai.
1: Ah, bukai licik. Kamu mana gurma tahu mendukung ini. Pas niru anak yang anjung.

0: So lalu sudah angan-angan. Pala membuatmu sila siap tarap torupi. Ariar baon. Nako pala menghidup beda au pokin naro. Sirimu domang jadi tabusi marmar saami.
1: Oi, dapak sonang niru haki. Gari sonot sajo mau utu ginjang nyari. Anggo sonot sajo mau abang. Anggo hita lalu tumoka.

0: Man aradat dunya fa'alayhi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Radio RRI Pro 4 FM dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat bersua melalui udara di Radio RRI Pro 4 FM dalam program kajian Mutiara Sore yang sangat keren dan kita banggakan ini. Selanjutnya selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semoga ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang kita basahi di lidah kita pada sore hari ini menjadi saksi dan pembawa syafaat bagi kita semua di hari akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar radio sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan saya Julianti SAG dari Pokjaluh Kemenak Kota Medan akan membawakan sebuah tema yang berjudul Meneladani Akhlak Rasulullah sebagai Rahmat bagi Semesta Alam. Hadirin pendengar radio RRI Pro 4 FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia bukanlah peristiwa sejarah biasa. Kelahiran beliau adalah fajar pembawa cahaya yang menyinari kegelapan jahiliyah. Sebelum beliau lahir, dunia dicengkeram oleh kezaliman, penyembahan berhala, penindasan terhadap kaum wanita, dan runtuhnya moralitas manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya untuk kaum Quraisy, bukan hanya untuk bangsa Arab, melainkan untuk seluruh alam semesta. Sebagaimana Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107, Allah menegaskan misi utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Pendengar radio RRI, mari kita tadabburi kata rahmatan lil alamin. Rahmat artinya kasih sayang. Rasulullah menjadi sistem kehidupan yang penuh kasih sayang. Beliau menyayangi anak yatim, memuliakan wanita yang dahulu dikubur hidup-hidup, bahkan menyayangi hewan dan tumbuhan. Hewan pun mengadu kepada Rasulullah ketika mereka dizolimi oleh pemiliknya. Itulah indahnya Islam yang dibawa oleh beliau. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana rahmatan mahdah," yang artinya sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Rasulullah adalah hadiah terbesar dari Allah untuk umat manusia. Maka ketika kita menolak petunjuk beliau, kita menolak hadiah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar radio RRI Forum 4 FM kajian Mutiara Sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa urusan akhlak ini begitu krusial, begitu penting? Karena kepintaran tanpa akhlak melahirkan kelicikan. Kekuasaan tanpa akhlak melahirkan kezoliman. Kekayaan tanpa akhlak melahirkan kesombongan. Sebagaimana Nabi bersabda mengenai tujuan utama beliau diutus, yaitu sabdanya, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW adalah role model terbaik. Beliau tidak hanya berteori tentang jujur, tapi beliau adalah Al-Amin, yang artinya terpercaya, bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Beliau tidak hanya berbicara tentang sabar, tetapi beliau memaafkan penduduk Thaif yang melemparinya dengan batu hingga berdarah-darah. Bahkan ketika Malaikat Jibril menawarkan untuk menghancurkan penduduk Thaif dengan gunung, apa jawaban Rasulullah? Beliau justru berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, "Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarjullaha wal yawmil akhir, wa dzakarallahu katsira," yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jika kita menjadi suami yang baik, tirulah Rasulullah yang membantu pekerjaan rumah istrinya. Jika kita ingin menjadi pemimpin yang baik, tirulah Rasulullah yang mendengarkan keluh kesah rakyatnya. Dan jika kita ingin menjadi pedagang yang sukses dan berkah, tirulah Rasulullah yang tidak pernah menipu timbangan. Pendengar Radio RRI Perempat FM, kajian Mutiara Sore yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di Indonesia ini peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadi budaya. Sejogjanya, peringatan maulid tidaklah hanya berhenti pada acara seremonial semata. Makan-makan bersama, membaca sirah dan salawat itu sangat baik dan berpahala. Namun, inti dari maulid adalah menumbuhkan ittiba atau ketaatan dan peneladanan, serta membuktikan cinta kita kepada beliau. Bagaimana cara membuktikan cinta kita kepada Rasulullah? Yang pertama tentunya mengikuti sunnah-sunnah beliau. Sebagaimana Quran Surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni liyahbibakumullah, wa yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cinta kepada Nabi sejalan dengan cinta kepada Allah. Siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, mulai dari sunnah-sunnah kecil seperti tersenyum, adab makan, hingga sunnah besar seperti menegakkan keadilan dan sholat berjamaah, maka dialah pencinta sejati. Tanda cinta kepada Nabi yang kedua, tentunya banyak bersolawat. Orang yang mencintai sesuatu pasti akan sering menyebut-nyebutnya. Begitu pula pencinta Rasulullah, lidahnya tidak akan kering dalam bersolawat. Sebagaimana Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Perhatikan ayat ini, pendengar Radio RRI sekalian. Allah tidak memerintahkan kita sholat sebelum Nabi mendirikan sholat. Allah tidak memerintahkan kita puasa sebelum Nabi berpuasa. Tetapi untuk salawat, Allah dan malaikatnya bersalawat terlebih dahulu, baru kemudian memerintahkan kita, orang beriman, untuk ikut bersalawat. Betapa mulianya kedudukan salawat ini. Akhirnya, sebagai penutup, marilah kita untuk bertekad memperbaiki sholat kita, bertekad untuk memperbaiki akhlak kita kepada orang tua, tetangga, dan sesama manusia, serta bertekad untuk mendidik anak cucu kita agar mengenal dan mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi cinta mereka kepada tokoh-tokoh duniawi. Ingatlah sabda Nabi, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Semoga kita di akhirat kelak dikumpulkan di barisan yang sama di belakang bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tundukkan kepala sejenak memohon ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pendengar Radio RRI Perempat FM yang berbahagia, saya rasa sampai disitulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah warido wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Perempat Medan.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan, walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

sholatnya dan sholat maghrib untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 139.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab, ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah. Umar bin Khattab.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, ayat 271.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, si gale-gale adalah tradisi khas Batak Toba yang terkenal dengan boneka kayu yang dapat menari. Boneka ini biasanya digunakan dalam upacara kematian, terutama bagi orang yang meninggal tanpa memiliki keturunan. Menurut kepercayaan masyarakat dahulu, tarian si gale-gale dapat menghibur arwah orang yang meninggal. Boneka tersebut digerakkan dengan tali sambil diiringi musik gondang dan juga tarian tortor. Saat ini, si gale-gale menjadi pertunjukan budaya populer di Pulau Samosir dan sering ditampilkan untuk wisatawan. Demikian kabar berita Pro 4 saat ini, dan nantikan kabar berita Pro 4 selanjutnya.

0: Analisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat FM, suara budaya Nusantara.

Cepat FM, suara budaya Nusantara.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua sholat yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh dan sholat isya. Dua sholat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam ini dengan judul Asal Mula Raja Silahi Sabungan, produksi RRI Medan. Alkisah, kesalahpahaman di keluarga Tuan Sorba di Banua. 3 dari 5 orang bersaudara keturunan Tuan Sorba. Dari istri pertama, yaitu Sipai Tua, Silahi Sabungan, dan Raja Oloan, sepakat untuk pergi merantau dari tanah kelahiran mereka, yaitu Tanah Balige. Mereka telah meninggalkan negeri Balige untuk mencari kehidupan masing-masing. Sipai Tua menemukan tempat pemukiman di Lagu Boti. Setelah Silahi Sabungan merasa adiknya Raja Oloan dapat berdiri sendiri, maka ia meninggalkan adiknya Raja Oloan mendapatkan pemukiman di Huta Bakara. Kemudian Silahi Sabungan meneruskan perjalanannya sehingga ia akhirnya menemukan tempat pemukiman di pesisir Danau Toba, Paropo Dairi, yang diberi nama Huta Lahi, yang sekarang ini dikenal dengan nama Desa Silalahi Nabalok. Pada suatu hari, Raja Pakpak atau Raja Paroltep bersama rombongannya sedang mencari buruan, seekor burung Raja Wali di tengah hutan yang berada di atas kaki gunung atau dolok dalam bahasa Batak Toba, yaitu di kawasan Huta Lahi yang dibuka oleh Silahi Sabungan. Ternyata, Raja Pakpak dan rombongannya melihat seekor burung Raja Wali yang terbang melintasi kawasan Huta Lahi. Raja Pakpak dan para rombongannya melepaskan anak panah mereka dan berhasil menancap di tubuh burung Raja Wali yang masih terbang. Raja Pakpak dan rombongannya mengejar burung tersebut. Kemudian, Raja Pakpak bertemu dengan Silahi Sabungan. Karena Raja Pakpak merasa kalau Silahi Sabungan mengambil kawasan kekuasaan Raja Pakpak. Kemudian Raja Pakpak bertanya kepada Silahi Sabungan.
1: Wahai anak muda, berani sekali kau menepati tanah kekuasaanku.
2: Tuan, saya adalah Silahi Sabungan. Saya tidak mengambil tanah kekuasaan Tuan. Ya Tuhan, hamba sudah tidak sanggup hidup dengan beban ini.
1: Tuan, apakah Tuan sudah memiliki Parsonduk Bolon?
2: Maaf Tuan, saya belum mempunyai istri. Saya yakin, Mula Jadina Bolon telah mempersiapkan pendamping hidup saya.
1: Apakah Tuan bersedia untuk menikahi anak gadis saya?
2: Bawalah anak gadis Tuan tersebut kemari.
0: Kemudian, Raja Pakpak pulang kembali ke negerinya dengan membawa oleh-oleh berupa ikan mas yang besar dan lezat dari pemberian Silahi Sabungan. Kemudian, Raja Pakpak membawa anak gadisnya yang terdiri dari 7 orang. Tetapi, hanya 1 oranglah yang benar-benar manusia. Sementara yang lainnya, jelmaan-jelmaan yang dibuat oleh Raja Pakpak tersebut. Dan hanya 1 orang dari beberapa orang lainnya yang penampilannya berbeda. Kain atau bajunya basah, dan matanya 1 kurang baik. Kemudian, Silahi Sabungan memilih wanita itu menjadi pendamping hidupnya. Karena sebenarnya, Silahi Sabungan mengetahui bahwa ia sedang diuji kesaktiannya oleh Raja Pakpak. Karena Raja Pakpak merasa bahwa Silahi Sabungan merupakan orang sakti, maka Raja Pakpak merestui dan menikahkan putrinya yang seorang tersebut dengan pesta adat besar.
3: Tidakkah Tuan menyesal menikah dengan saya yang tidak sempurna ini?
2: Bagi saya, putri sangatlah sempurna.
3: Perkataan Tuan tadi pasti sedang menghibur saya.
2: Tidak, tidak putri. Saya sangat bahagia dapat mempersunting salah seorang dari putri Raja Pakpak yang baik hati.
3: Benarkah yang Tuan katakan itu?
2: Benar. Bukankah kita sudah menikah? Itu tandanya kita sudah menjadi suami istri. Saya berharap Putri akan menjadi ibu dari anak-anak saya nanti.
3: Terima kasih suamiku. Saya sangat bahagia menjadi istrimu.
0: Kemudian Raja Pakpak memberi gelar Raja kepada Silahi Sabungan. Menjadi Raja Silahi Sabungan. Dan putrinya diberi nama Pinggan Matio Boru Padang Batanghari. Keturunan Raja Silahi Sabungan dari istrinya, Pinggan Matio Boru Padang Batanghari, 7 putra dan 1 putri, yaitu Loho Raja, Tungkir Raja, Sondi Raja, Deang Namora, Dabariba Raja, Debang Raja, dan Batu Raja. Di wilayah Panen di Onan Porsea datang seorang jagoan yang bernama Rahat Bulu. Nama ini adalah nama pemberian orang. Karena siapapun yang berurusan dengan Rahat Bulu atau buluh yang sangat gatal, pasti dia bakalan celaka. Raja Mangatur merasa gerah dengan kehadiran orang ini dan berpikir keras bagaimana cara menyingkirkannya. Sementara itu, kabar mengenai kehebatan Sabungan telah lama didengar oleh Raja Mangatur. Karena itu, ia berkeinginan untuk mengikat hubungan persaudaraan dengan Sabungan. Dengan maksud, bila terjadi sesuatu dengan Rahat Bulu yang suka mencari masalah, Sabungan akan dilibatkan. Akan tetapi, ia tidak mengetahui caranya. Karena Sabungan telah mempunyai istri dan anak. Untuk itu, ia mencari akal dengan mengatakan bahwa anak gadisnya sedang jatuh sakit dan hanya dapat sembuh apabila diobati oleh Sabungan. Sabungan pun berhasil dibujuk dan pergi mengikuti Raja Mangatur ke kampung halamannya. Begitu diobati oleh Silahi Sabungan, gadis itu pun sembuh. Akan tetapi, begitu dia ditinggalkan oleh Silahi Sabungan, penyakitnya kambuh kembali. Hal itu terjadi berulang-ulang. Agar penyakitnya benar-benar sembuh, diambillah kesepakatan bahwa anak gadis itu harus dikawinkan dengan Sabungan. Walaupun usia keduanya terpaut jauh, karena alasan kemanusiaan, Sabungan pun akhirnya setuju.
4: Terima kasih Sabungan, kau telah membantu kesembuhan putriku dari sakit yang tidak sembuh-sembuh. Padahal sudah banyak orang pintar serta tabib yang mengobatinya, tetapi di tanganmu juga dia merasa sehat.
2: Sebenarnya saya sudah tidak pantas untuk menjadi suaminya, Amang. Tapi saya juga tidak tega melihat putri Amang sakit-sakitan terus.
4: Iya, semoga saja saya tidak salah memilih kamu sebagai menantu saya. Satu pesan saya, tolong jangan sia-siakan anak saya. Jadilah kalian suami istri yang saling mencintai.
2: Iya, Amang. Semoga kami menjadi keluarga yang bahagia.
0: Dari istrinya yang masih muda ini, Sabungan memperoleh seorang anak laki-laki yang rupawan dan diberinya nama Tambun. Suatu waktu pada hari pekan, dengan bangga, anak tersebut dibawa oleh ibunya berbelanja ke pasar. Rahat Bulu kebetulan melihat anak kecil yang rupawan itu. Lalu ia merampasnya dari gendongan ibunya. Ia mengatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya sendiri dari hasil hubungan gelapnya dengan istri muda Sabungan. Sudah tentu ia menyangkal perkataan Rahat Bulu karena ia sama sekali tidak pernah berhubungan gelap dengan siapapun. Akan tetapi, apapun yang dikatakannya, Rahat Bulu tetap mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada Silahi Sabungan. Dan akhirnya, Sabungan datang ke pasar dan mencoba untuk menjelaskan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Rahat Bulu tetap bersikeras dan mengatakan bahwa anak tersebut adalah anak hasil hubungan gelapnya dengan istri muda Sabungan.
5: Kurang ajar kau Rahat Bulu. Sudah memfitnah istriku dan menculik anak kandungku.
6: Anak yang kuambil dari gendongan perempuan itu adalah anakku. Hasil hubungan gelapku dengan dia. Terserah kau mau percaya atau tidak.
5: Dia istriku, tidak mungkin mengkhianati aku. Aku tidak percaya.
6: Hei, Raja Silahi Sabungan. Kurang jelas lagi apa yang kukatakan tadi. Kurang jelas gak? Atau kukatakan sekali lagi.
5: Diam kau!
0: Perkelahian antara Raja Silahi Sabungan dengan Rahat Bulu tidak dapat dielakkan lagi. Melihat keadaan itu, masyarakat pun berusaha untuk melerainya. Dan akhirnya, diambillah kesepakatan untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Keduanya secara bergantian diminta untuk memasuki sebuah batang, yaitu peti mati yang terbuat dari sebatang pohon kayu besar, dibelah dua, sebagian untuk tempat mayat, dan sebagian dijadikan sebagai tutup. Sebelum keduanya secara bergantian memasuki peti mati, Sabungan bertanya.
5: Percaya doamu sude, apa kalian percaya?
0: Karena kedua belah pihak telah setuju, begitu pula orang-orang yang menyaksikannya, maka dicarilah sebuah batang. Setelah sang istri muda dari Sabungan dipersilahkan masuk terlebih dahulu, ia keluar dengan tidak kurang suatu apapun. Orang melihat dan bersorak-sorai. Kemudian, Rahat Bulu menyusul serta memiliki rasa yakin bahwa ia akan bisa keluar dari peti mati itu dengan selamat. Akan tetapi, begitu ia masuk dan menelentangkan diri, peti mati itu langsung tertutup rapat. Segala upaya dilakukan baik oleh keluarganya yang turut menyaksikan, tetapi peti mati itu tidak dapat terbuka. Peti mati itu kemudian diterbangkan oleh Silahi Sabungan ke Dolok Si Manuk-Manuk dan Rahat. Konon menjadi hantu pengganggu di sana. Inilah asal mula nama Onan Porsea, dekat Patane, tempat raja-raja berkumpul. Karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian anak kecil tadi dibawa ke Paropo. Pada awalnya anak itu ditempatkan di sebuah tempat yang tersembunyi. Karena Silahi Sabungan tidak ingin kehadiran anaknya membawa persoalan baru serta mengganggu kerukunan dalam rumah tangganya. Akan tetapi, bagaimanapun pintarnya Sabungan menyembunyikan anak kecil itu, rahasianya akhirnya terbongkar. Hal ini diawali dengan seringnya Sabungan menyisakan makanan dan membawanya ke tempat yang tidak diketahui istri tuanya. Kelakuan ini terasa aneh bagi sang istri tua. Dan akhirnya, ia pun meminta Raja Silahi Sabungan mengaku atas semua yang terjadi padanya. Sabungan pun menceritakan kronologi kepergiannya ke tempat Raja Mangatur serta perkawinannya dengan putrinya yang menghasilkan anak kecil tersebut. Ia pun menceritakan peristiwa yang menimpa si anak sehingga dibawa ke kampung halamannya demi keselamatannya. Hati istrinya pun terenyuh dan dapat menerima hal itu sebagai sesuatu kenyataan. Ia akhirnya bertekad akan menganggap anak kecil itu sebagai putra bungsunya dan memeliharanya sebagai anak.

Demikian tadi drama mini yang kami persembahkan dari RRI Medan mengenai asal mula Raja Silahi Sabungan. Terima kasih atas perhatian sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain cerita.

0: Kita bakal lagi.
1: Selamat malam unit buser Polres Tapanuli Tengah dengan Brigadir M. Siregar. Apa, Pak? Tabrak lari. Baik, Pak. Kami akan segera datang ke sana, Pak.

Ya, terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, kalau pukul 20 ini biasanya kita ada drama legenda asal mula Raja Silalahi Sabungan dan dilanjutkan dengan obrolan budaya Tapanuli Tengah Sibolga dengan berbagai lagu dan informasi mengenai Tapanuli Tengah ya. Nanti akan Anum hadirkan sampai pukul 21.30 dan jazz musik setengah jam dan dilanjutkan dengan Sapa Malam Pro 4 ya. Buat Abang dan Kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan ya. Jalanan tadi macet, banjir lagi ya, karena hujan memang sudah mengguyur Kota Medan dari pukul berapa tadi ya? Pukul 14 ya kalau di sekitaran Lapangan Merdeka. Terus tadi di sini sekitar pukul 3 ya. Nah, semoga yang sedang berada di jalan, yang sedang malam mingguan juga tetap berhati-hati ya, jangan kebut-kebutan karena jalanan juga becek, banjir ya, yang rumahnya juga sudah mulai naik nih airnya, semoga cepat surut ya, karena kalau kita lihat dari sini nih hujannya tetap masih deras ya. Aduh, sedih sekali kayaknya kalau kita pikir-pikirkan itu ya. Akan Anum hadirkan lagu-lagu Tapanuli Tengah Sibolga sampai pukul 21.30. Jadi pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: pekerjaan aku di hati aku nya ya.
1: Togel, apa kerjaan yang di hati itu, hei? Antara lagu-lagu apa saja yang putar, macam minta ada lagu yang lain. Matikan itu, matikan itu.
2: Urusan yang kayak gitu, easy.

0: Apa kerja nak berhati-hati kau nyaya?
1: Togel, apa kerja yang diatik tu, eh? Antara lagu-lagu apa sahaja yang putar. Macam tidak ada lagu lain. Matikan itu. Matikan itu. Ini rusak, Bang Gekko.

Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Kalau kita bahas tentang Pesta Kenduri Laut nih ya, ada budaya dan ungkapan rasa syukur nelayan Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena ini di Indonesia sendiri negeri yang akan kaya budaya, salah satunya adalah kenduri laut di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kenduri laut sendiri merupakan tradisi yang dilakukan setahun sekali yang telah menjadi tradisi turun-temurun sebagai warisan leluhur. Kenduri laut juga merupakan kearifan lokal yang harus tetap dilestarikan karena budaya ini dikenal di sejumlah daerah pesisir sebagai rasa ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang melimpah dan sekaligus bentuk doa agar terhindar dari bencana dan bahaya. Kenduri laut di Tapanuli Tengah ini biasanya dilakukan di tepi pantai pada malam hari dan berlanjut pada siang hari. Upacara ini dilakukan pada malam hari dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dari 11 kecamatan. Setiap perwakilan dari masing-masing kecamatan ini membawa hasil bumi seperti padi, sayuran, serta buah-buahan yang kemudian dilakukan parade di atas panggung secara bergantian. Nanti akan Anum hadirkan kembali informasi-informasi mengenai Tapanuli Tengah. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Ya, terima kasih Bang Narata, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Biasanya kalau memeriahkan acara, ini juga digelar beberapa perlombaan seperti lomba perahu naga, lomba layang-layang, dan perlombaan lainnya. Dan pesta kenduri laut di Tapanuli Tengah ini biasanya dilakukan di bulan Oktober. Dan bagi wisatawan, tentu melengkapi agenda liburannya nih bisa ya menikmati keindahan Pulau Mursala dan Pulau Ungge yang menjadi ikon dari Tapanuli Tengah. Palunan ranca bupo atonan bakara. Seperti diketahui ya, Kabupaten Tapanuli Tengah ini kaya akan potensi wisata, baik wisata laut, bawah laut maupun wisata pantai, bahkan sejumlah lokasi wisata religi. Potensi ini harus terus dikembangkan untuk menarik minat kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Itu tadi informasi-informasi mengenai Tapanuli Tengah ya. Sudah juga menjelang pukul 21:30 ya. Menjelang ya, belum sampai ya. Nomor abang dan kakak yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati di jalan. Masih banjir ya. Masih hujan deras ya. Semoga baik-baik aja ya Kota Medan ya. Apalagi ini malam minggu ya, yang mau malam mingguan gak jadi malam mingguan ya. Kita hadirkan lagi lagu-lagu Tapanuli Tengah ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
2: Here we go!

0: ini Anda mendengarkan Just Music Pro 4 RRI Medan.
1: Amak pergual pergoci, paridan nasuk suk, parlopan natawo. Takas do di motohamu, roro hami di sor, rombongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni urmai. Mose!

Abang dan Kakak, saatnya Anda menyapa dan berkirim salam disertai tema ringan dan request lagu khas Pro4. Dengarkan Sapa Malam Pro4 setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih Abang dan Kakak Mansi di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Ada Kudo Basi dari Ani Q featuring Tommy Bolin yang mengawali Sapa Malam kita di hari ini ya. Di hari Sabtu malam Minggu 26 September 2026. Wow. Walaupun di luar hujan ya, tetap kita harus semangat ya. Walaupun hujan deras dari tadi sore ya, harus tetap semangat dan tetap kita buka juga dong Sapa Malamnya ya. Yang mau bergabung, yang mau menyapa saudara-saudaranya, teman-temannya sekalian semua ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614424. Halo.
1: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya.
1: Good evening, Dr. Hedwig.
0: Iya, good evening, Mr. Wibowo.
1: Happy weekend for you. Happy Saturday night.
0: Yes, thank you. How are you today?
1: I wish you will be get wonderful night.
0: Iya, betul sekali. Wonderful night lah malam ini memang. Yeah. Mau request lagu apa ini?
1: Lagunya minta lagu itu aja lah, Kampung Nan Jauh di Mato.
0: Kampung Nan Jauh di Mato, tapi dia versi baru nih ya, boleh ya?
1: Anything is okay.
0: Anything is okay. Kampung Nan Jauh di Mato, oke. Nanti anu puterin ya.
1: Ya.
0: Oke, sapa-sapanya dulu.
1: Di Susana Bolognipi, Bunda Lakmi dan keluarga, Bapak Haji Abdullah dan keluarga, Tata Lati, Tentekan Ikan Duyung, Raksa Bagala, Dika Yusri, dan Pratama, Warung, ada lagi itu Tata Antoh, Tata Lati, Opa Rasa, buat semua-semua aja lah ya, yang terperanjuri Pluto, Bapak Ibu Udah Uni, yang sering japri kita, sehat selalu, bulan rezeki, lancar usaha.
0: Iya.
1: Especially Dr. Hayes, including other sorry, the Republic Indonesia Professor. I wish you all the best.
0: Thank you.
1: If you go home, be careful, please. Have a great job. Good lucky for you in this whole year. God will bless you with you and your family. Thanks a lot, sister. Thank you. Bye.
0: Bye-bye. Thank you. Ada Koko Wibowo, ya. Request lagu Kampung Nan Jauh di Mata. Nanti anu puterin ya, kita buka lagi ya yang mau request lagu lagi di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita ini ya di 0811614424. Yang WhatsApp tunggu sebentar ya, nanti anu bacakan ya satu persatu. Halo, Sapa Malam Perempat. Iya. Iya. Apa tuh? Kenapa nak gitu pula lah ya? Kita buka lagi lah ya di 0618463115 langsung disambit ya. Halo.
2: Sama Pak Zainal Tanjung.
0: Wedeh, rindu kali lah aku dengar suaranya Pak Zainal Tanjung nih.
2: Suara malam minggu.
0: Iya, suara malam minggu ya.
2: Tapi kelabu
0: karena hujan. Gimana kabarnya Pak Zainal Tanjung?
2: Sehat walafiat.
0: Iya, aman di rumah, gak ada banjir.
2: Banjirnya ada, cuma atap rumahnya bocor.
0: Ya Allah, tapi udah diamankan dulu barang-barang kan Pak?
2: Udah ditampung pakai baskom gitu.
0: Oh iya. Berapa banyak baskomnya?
2: Cuma satu.
0: Oh cuma satunya. Ah, kalau Anum dua lagi. Di kamar kalah belakang kita. Gitu. Iya, itu lah lomba-lombaan. Namanya rumah tua ya kan. mau request lagu apa ini Pak?
2: Lagu dari Silo di Tambunan.
0: Yang mana?
2: Judulnya Bulan Purnama.
0: Bulan Purnama, gak ada Bulan Purnama hari ini. Tunggu ya, Anum cek dulu ya Bulan Purnama. Baiklah, bolehlah sapa-sapanya dulu ya.
2: Sapanya itu Bu Ratni, Mama Rizki, Umi Sumi, Mira Kelumpang, Mira Tarigan, Bunda Eva, Mbak Centini, Farida Sembada, Bu Wati Tamora, Mengwira, Bung Rizal Buana, Pak Abdullah dengan Ibu Nur, Istri Jai Pratama, Wak Ngah, Mas Adi Jendel, Bang Jack, Bang Bogel, kemudian Cantik Manis, Mas Anto Sentis, Pak Jiman, Puan Ina, Panti Labu, Opa Rasa, Bang Al, Bang Arman Nasibuan, Mami Cipta, Mami Putri Madu, Bang Jumari, Pak Tusam, dan semua-muanya aja ya.
0: Semua-semua.
2: Oh, satu lagi nih. Akbar Haritonang.
0: Akbar Haritonang, iya.
2: Sama Wayung sekali lagi.
0: Iya, pendengar baru ya.
2: Iya.
0: Stok lama tapi ada.
2: Oke, terima kasih ya.
0: Oke, Pak Zainal Tanjung.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zainal Tanjung di sana ya. Request lagu Lodi Tambunan Bulan Purnama ya. Ada, tenang, nanti anu puterin. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya. Harus satu persatu dulu kita laksanakan ini ya. Ada Kak Ira Tarigan ya. Sapa malam Prompat. Assalamualaikum Hanum, Kak Ira Tarigan di Prapat. Lagu Melayu Joget Hitam Manis. Salam buat Pak Ngah, Pak Al, Pak Zainal Tanjung, Umi Sumi, Bu Ratni ya, Cynthia, Pak Wira, Ririn Lumi, salam kirim salam ya KKS, salam KKS ya. Anum, semoga sehat sekeluarga, amin ya Kak Ira. Terus ada siapa nih? Assalamualaikum Kak, nama saya Mifta dari warga Helvetia Pasar 4. Boleh request mana nih? Iya, boleh request lagu Kak? Enggak Kak, lagunya dari Mata Korban Setia. Lagunya jangan diputar, ha? Dika diputar ya Kak, GGN diputar ya, apa sih? Kak, kawasan kami hujan lebat dan kebanjiran pohon, info ya Kak, di daerah Helvetia ya. Buat Kakak Maya selamat tugas sampai tuntas ya Kak. Salam semuanya dari RRI fans Radio Pro 4. Makasih Kak. Assalamualaikum ya. Semoga yang hari ini hujan lebat terus ada banjir, semoga cepat surut ya. Enggak berlarut-larut, jadi bisa kita beres-bereskan ya kan. Anu makan tetap namanya Abang dan Kakak nih sampai pukul 24. Jadi kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah Anum hadirkan lah ini ya. Ada Kampuang Nanjau di Mato yang di request sama Koko Bowo. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Prompat Medan, Suara Budaya Nusantara.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Rompat. Telepon 0618463115, SMS dan WA 0811614428.

0: request lagu apa nih?
1: Enggak, jadi apa? Tabula Bale.
0: Tabula Bale? Oke, Tabula Bale dari Indonesia Timur ya.
1: Iya.
0: Oke, Tabula Bale. Nanti aku puterin. Oke, mau sapa-sapanya dulu ya.
1: Udah banyak yang...
0: Baru 4 orang.
1: Apa, Mak?
0: Ada Koko Bawa tadi, Pak Zainal Tanjung, terus Kak Ira tadi dari WhatsApp, terus Mifta juga tadi dari WhatsApp.
1: Oh,
0: Oke, buat semua-semuanya lah ya. Iya, mau naik lagi di Pro 1.
1: Belum
0: dapat. Oh, Pro 2. Pro 2 tapi udah bagus tadi. Ada beberapa daerah yang dianya udah bagus kok, aman kok. Oh iya. Oh iya iya iya, coba nanti aku iniin ya. Iya iya iya iya, oke oke. Terima kasih Cynthia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cynthia Maharani di Mabar ya. Request lagu Tabula Bale ya. Yang mau request lagu lagi anu buka ya di 0618463115. Halo. Waduh, kenapa dimatikan? Kenapa sinyalnya ke? Yuk. Halo. Siapa malam perempat?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ina.
2: Aduh, tadi yang jatuh siapa?
0: Iya, maaf ya kesenggol bilang.
2: Iya, enggak sengaja, kebetulan
0: salah awak. Iya. Gimana kabarnya Puan Ina?
2: Alhamdulillah di sini baru berhenti hujan.
0: Alhamdulillah ya. Di sini masih hujan terus, tak berhenti-berhenti.
2: Ini baru berhenti dari mulai jam 8. Ini baru berhenti.
0: Oh ya, mulainya dari jam 8 ya?
2: Ya, mulai dari jam 8.
0: Berarti memang padat-padatnya di Medan doang ini kayaknya hujannya dari sore.
2: Selamat dari Tuhan.
0: Mau request lagu apa nih?
2: Lagunya kalau ada lah, Yan Junet sama Ismi Tarian.
0: Tunggu ya, Yan Junet ya.
2: Oh, Mak Inang apa tuh? Mak Inang Lenggang apa itu?
0: Mak Inang Lenggang.
2: Ya, Yan Junet sama Ismi Tarian.
0: Tunggu ya, Yan Junet.
2: Aja dari situ.
0: Yan Junet sama Rosnida YS.
2: Ya.
0: Baru judulnya
2: Inang Lenggang apa itu? Coba cari dulu.
0: Ada Joget Janda Muda. Hah? Apa tadi yang dibilang?
2: Mak Inang Lenggang.
0: Mak Inang ya.
2: Ya,
0: Mak Inang Lenggang. Lenggang, cakano cek ya. Mak Inang aja judulnya. Mak Inang Melayu.
2: Yang Melayu ada?
0: Ada.
2: Sama Yan Junet sama Yan Junet.
0: Iya, Yan Junet.
2: Iya.
0: Sama Rosnida YS kan?
2: Coba itu. Coba
0: iya. Setelkan sedikit, dikit aja. Tak panjang-panjang ke?
2: Ya musiknya pun ya.
0: Boleh, coba nih ya. Tunggu, sampai agak-agak ke lagunya.
2: Bukan yang ini.
0: Bukan yang ini ke?
3: Putus tiga.
0: Bukan ya?
2: Bukan, Mak Inang.
0: Mak Inang, itulah dia Mak Inang.
2: Ini, seperti ini. Ini.

0: Yeah.
1: Tunggu lah ya. Inang Palembang kah?
0: Itu duet dia.
1: Iya, ini duet juga nih.
0: Enggak, bukan itu.
1: Bukan itu ya.
0: Kalau ada yang lain, kalau ada coba kayak gitu, kita ada lagi kan.
1: Coba ya. Yang mana
0: itu? Nama tadi, dengar.
2: Inang Palembang, gadis yang cantik.
1: Bukan ke?
0: Inang Palembang.
1: Inang Palembang ke?

0: adalah lagi dia duet.
1: Duet ini duet juga mainang dianya.
0: Mainang apa? Pokok ada mainangnya juga.
1: Jadi oh iya.
0: Mainang Palembang kan? Mainang apa? Itu.
1: Oke deh, berarti yang ini. Oke. Nah, oke, nanti anu puterin ya. Iya, iya, iya. Iya, mainang juga nya judulnya. Tapi kok beda?
0: Mainang itulah yang ini tadi, yang tadi.
1: Iya, oke deh, nanti anu puterin ya.
0: Judulnya apa itu? Mainang.
1: Mainang, udah, itu aja.
0: Nah,
1: iya.
0: Nah, itulah kalau iya. Itulah, pokoknya mainang ya, enggak apa-apa. Pokoknya mainang ya, kan?
1: Iya, mainang lah dia judulnya.
0: Salam ya.
1: Oke. Okay.
0: Terutama sekali untuk keluarga kita lah, Kak Anum ya.
1: Mm-mm.
0: Untuk Kak Anum juga, untuk keluarga Kak Anum, untuk keluarga Mbak Ina. Untuk suami Pak Ina, samanya Bang Irokat Ependi. Sebetulnya. Dengan Tanjung, Kak Pana. Juga buatnya Rani, Rani Pringgan dan Bu Rani. Buatnya juga Bang Adi Kenjen, buatnya Pak. Jainuddin yang ada di Tanjung Rawa. Buatnya juga Bu Yati yang ada di Tanjung Rawa. Buatnya Bang Cet juga yang ada di Tanjung Anum. Buatnya juga Bang Wira. Pak Giman. Buatnya juga Pak Dullah. Ini lagunya paling suka nih Pak Dullah. Ini suka nih aku nih. Pasti suka dia nih Pak Dullah dengan Ibu Anar Hayati.
1: Betul Pak Dullah.
0: Semoga Pak Dullah dengar ya.
1: Lagi dengerin kayaknya dia.
0: Ya mudah-mudahan lah. Buatnya juga Bang apa lagi Bang ini alah lupa lo gak pernah naik. Nanti kalau iya lupa udah turun nanti gue ingat ya Kak.
1: Iya.
0: Bang Kiki lah sama Kak Novanya juga Bang Marlon.
1: Bang Marlon ya.
0: Tadi mana mau anak mau naik sama Bang Marlon. Tadi lagi tiduran.
1: Iya.
0: Aduh, kecewa kali ya
1: Wak.
0: Untuknya semua kamu aja lah yang naik-naik tadi ya.
1: Oke okay, deh.
0: Untuk yang naik-naik nanti juga. Yang jatuh tadi maaf ya.
1: Gak sengaja.
0: Enggak.
1: Pas pula ya kan awak masuk. Oh, dia masuk ya kan?
0: Rezeki buat dia juga.
1: Iya.
0: Dan untuk semuanya lah yang mana dengar, yang mana belum tak sampai.
1: Baiklah.
0: Maaf ya. Mudah-mudahan untuk malam kalau dapat nyalur, sampai lagi.
1: Iya.
0: Untuk Banu. Selamat juga selamat malam.
1: Iya.
0: Untuk yang bednya juga semoga sehat selalu.
1: Yep.
0: Bye madam.
1: Yoi. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puan Ina di Pantai Labu ya. Request lagu Melayu. Ini aku paling suka kalau misalnya Puan Ina ini request. Pasti lagu-lagu yang jadul yang aku dulu mungkin pernah dengar. Tapi karena enggak tahu judulnya, enggak pernah dengar lagi ya kan. Jadi setelah dengerin dari Puan Ina jadi tahu nih. Ini lagu yang dulu aku dengarkan gitu ya. Kita baca dulu yang dari WhatsApp ya. Ada Pak Abdullah. Assalamualaikum Hanum, apa kabar keluarga? Sehat Pak. Wih, sehat kali pun ya. Minta lagu Melayu Kalau Jodoh Takkan Kemana. Salam-salamnya Adik Genjer, Pak Anto Sentis, Yusri Jal Pratama, Wira Oparasa, Pak Ngah, Pak Zainal Tanjung, Bang Jack, Arman Hasibuan, Koko Bowo, Mama Rizky, Cantik Manis, Bu Ratni, Parida Sembada, Puan Ina, Umi Sumi, Mbak Wati, Bunda Epa, Bunda Nomi Cipa, dan buat rekan-rekan fans Pro 4, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Abdullah dan Bu Nur Hayati ya. Nanti Anum putarin ya Pak lagunya aman. Terus ada siapa nih? Ada Bang Togar ya. Bang Tigor katanya. Bang Tigor kalau di sini katanya. Bang Tigor di Bukit Tinggi ya. Assalamualaikum Ito Hanum, request Oti Alai Nunut. Salam tu sude ate Hanum, Sep Ito. Tanda tangan Bang Tigor Bukit Tinggi. Horas mejua-jua kita kerina katanya. Ya kita kerina ya, betul ya. Nanti Anum puterin ya lagunya, mudah-mudahan dapat ya Pak Bang. Kadang-kadang Anum cari gak dapat ini Bang Togar nih. Bang Tigor katanya. Baiklah, langsung aja deh Anum puterin lagu-lagu yang udah masuk. Nanti Anum buka lagi teleponnya di 0618463115 setelah lagu yang berikut ini.

0: Terima kasih Bang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantari. Nusantara. Kok jadi salah? Ada Oti Alai Nunut ya, yang direquest sama Bang Tigor di Bukit Tinggi ya. Udah diputerin ya Bang. Gimana di Bukit Tinggi, hujan juga kah ya? Yang mau request lagu lagi boleh ya di 0618463115. Halo. Halo. Halo. Tak ada ke? Iya, coba ya kita buka lagi ya di 0618463115. Mungkin tadi gara-gara diiniin tak ada ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kak Adom, apa kabar?
0: Iya, Mama Rizky.
1: Yoi.
0: Hujan ya daerah rumah kita ya.
1: Iya, nggak berhenti-berhenti.
0: Sampai sekarang belum berhenti?
1: Iya, masih ada gerimis kecil-kecil.
0: Oh.
1: Tadi kan gerimisnya besar, ini gerimisnya kecil. Kayak salju, tik-tik gitu.
0: Kalau kecil disuruhlah berhenti, kan udah mau berhentinya itu.
1: Iya, mudah-mudahan Kak Anum pulang nanti udah berhenti ya, Kak.
0: Iya, betul. Amin.
1: Tadi pulang perginya kena.
0: Ya, kena lah, basah kuyuk.
1: Kok nggak naik mobil?
0: Mobil siapa mau kita pakai? Nggak ada.
1: Mobil angkot.
0: Naik angkot lagi tak jalan. Kena banjir awak tadi, ha?
1: Ya Allah, masih kayak gitu jalannya.
0: Iya, masih.
1: Seng-seng itu belum siap juga.
0: Nggak ada seng, seng-seng mana ini?
1: Itu di depan RRI kan ada itu.
0: Oh,
1: yang
0: di depan ada. Di depan RRI sudah nggak ada. Cuman di samping-sampingnya itu ada.
1: Masih ada lagi?
0: Masih ada.
1: Oh, belum siap proyeknya.
0: Ya belum. kalau udah siap udah naik bus aja lah Hanum, ha.
1: Iya, kan. Listrik ya kan?
0: Iya, betul. Mau request lagu apa nih Mama Rizky?
1: Lagu Jawa.
0: Apa tuh?
1: Nang kene rusae.
0: Nang kene rusae. itu kayaknya lagu Jawa yang karo-karo gitu enggak sih?
1: Iya, campur.
0: Ya kan? Bentar, coba Anam cek dulu.
1: Dalam, ya.
0: Yang mana ini? Yang Trisna Sinta baru kelihat atau yang Melinta baru barus nih?
1: Ah, yang mana pun jadi.
0: Baik.
1: Asal jangan dari Pak Ngah.
0: Pak Ngah ya. Oke deh. Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Pak Ngah. Kak Centini, sehat ya Kak Cen. Buat Pak Jenderal Tanjung. Buatnya Kak Ira Tarigan. Bu Wati, Bang Isri Jal Pratama. Bang Nudin. Buat Ubi Sumi. Mas Bambang gitu loh.
0: Mas Bambang gitu loh.
1: Kak Cantik Manis gitu loh.
0: Iya.
1: Burat nih.
0: Kurasa Burat nih udah tidur ini. Ada WA dia. Biasanya dia ada WA. Nggak ada WA dia hari ini.
1: Oh, belum ada?
0: Belum ada.
1: Oh, belum ada. Tiduran ya Bu Burat nih ya.
0: Atau jangan-jangan karena hujan ya kan? Jadinya
1: dia sering gini katanya Kak Anum. Nggak bersih katanya siaran terlompat katanya.
0: Iya ke?
1: Iya.
0: Nantilah.
1: Kadang suaranya kecil kali katanya.
0: Kecil.
1: Tetap bilang gitu.
0: Iya. Tapi kalau di tempat Mama Rizky suaranya kuat kan?
1: Kadang nggak. Ya, apa kan? Nggak parah kali kalau kita geser ke wilayah lain itu gede gitu kan kot. Tapi kalau udah ke Perempat suaranya mendem gitu loh kan.
0: Mendem ya.
1: Empanan volumenya udah habis gitu.
0: Udah habis. Nantilah coba Anum cek dulu ya, Anum tanya-tanya juga sama teknik ya.
1: Iya,
0: Iya, iya.
1: Buatnya Pak Anto Sentis, buatnya Pak Abdullah. Nur Hayati, buatnya Kak Parida Sembada. Puan Ina. Puan Ina udah matikan. Buat siapa meneh?
0: Siapa meneh?
1: Oh, Bang Jack. Mas Bambang gitu loh.
0: Udah itu tadi.
1: Oh, udah tadi ya.
0: Tapi apalah Num kan?
1: Iya. Buat semuanya lah yang lagi dengerin Pro 4.
0: Oke deh.
1: Dimanapun berada, salam sehat, salam keluargaan semuanya. Makasih ya Kak Anum ya, bertugas Kak Anum, sehat selalu, bahagia terus bersama keluarga tercinta.
0: Iya.
1: Titi DJ kalau pulang, peluk erat, misuannya. Kak Putri, Kak itu aku, Kak Putri Madu.
0: Kan nggak disalam dia kan?
1: Kak Putri nek Kak Put. Oke.
0: Oke.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rizky di Simpang Limun ya. Request lagu Nangkene Rosae. Lagunya ini campuran sebenarnya ya. Kita buka lagi ya yang mau request lagu di 0618463115. Halo.
2: Halo, budaya Sumatera Utara, Mbak Anu.
0: Iya. Orang Binjai kah? Halo.
2: Halo.
0: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Binjai, Mbak Anu.
0: Pak Bambang gitu loh.
2: Ya gitu loh.
0: Gitu loh.
2: Di sini punya aku siaran Pro 4 terang kali, Mbak.
0: Terang kali ya.
2: Radio canggih loh, Mbak. Jelas kalau Pro 4 di sini.
0: Mantap lah, kalau begitu memang sinyal ke arah Binjai bagus nih.
2: Mbak Anu. Yang ngomongnya kan terang kan?
0: Aku kan terang.
2: Mbak.
0: Ya, mau request lagu apa?
2: Woi. Mbak. Lagu Sabur Sari.
0: Apa tuh?
2: Judulnya Duda sama Janda. Bapak Duda, anak janda.
0: Oh gitu. Bentar ya. Anum cek dulu ya.
2: Iya, Mbak.
0: Campur Sari.
2: Bapak Duda, anak janda.
0: Oke.
2: Ada kan, Mbak?
0: Anum cek dulu. Bentar.
2: Pasti ada lah, Mbak.
0: Duda ketemu janda kah? Bukan. Ya? Anak Rondo, Bapak Dudo.
2: Iya.
0: Didi Kempot.
2: Iya, Mbak.
0: Oke, ada.
2: Duda, anak janda, ya kan?
0: Anak Rondo, Bapak Dudo.
2: Anaknya janda, ya kan?
0: Nanti Anum puterin ya.
2: Ada lagunya kan, Mbak?
0: Ada.
2: Salam ya, Mbak ya.
0: Yo.
2: Tadi siapa yang baru turun, Mbak?
0: Mama Rizky.
2: Orang Simpang Limun ya?
0: Iyalah.
2: Hai. Ada Mama Rizky ya?
0: Iya.
2: Ada Pak Nga juga ya?
0: Iya.
2: Ada Al juga di sekitar Muslim. Paicok gitu loh, pendekar percut ya. Terus ada Umi Sumi. Ada Nopri, ada Dedi. Kira di sana ya. Nah, Pak Giman.
0: Iya.
2: Terus ada adik pula di sana. Kak Manja ya. Kampung tadi sama siapa? Wira Sableng.
0: Oh iya. Wira Sableng ya.
2: Aku tadi Wira Sableng aja lah, Mbak.
0: Iya, kayak film yang dulu-dulu itu ya.
2: Ya kampak ya kan.
0: Iya, kampak Wira Sableng.
2: Tapi Wira Sableng namanya. Dan terus apa lagi ya, Mbak ya? Oh ini Mbak, untuk apa Mbak ini? Pak apa lagi Mbak ya?
0: Pak apa?
2: Halo.
0: Pak apa?
2: Untuk ini Pak Gimon tadi udah ya?
0: Udah.
2: Aku lali-lali lupa loh Mbak.
0: Kan lali lupa lah, apa lagi?
2: Lupa. Ada ini siapa Mbak ya, tunggu yang di apa yang di Langkat. Ada udahlah Mbak, lupa aku namanya Mbak, lupa aja aku namanya udah ya.
0: Pokoknya semua pendengarnya Pro 4 lah ya.
2: Udahlah untuk pendengar Pro 4 lah. Oh ini Mbak, Wak Yong ya.
0: Oh Wak Yong ya, Wak Yong.
2: Ini Mbak ya.
0: Iya, orang Binjai.
2: Orang dia di mananya enggak salam kenal Pak Yong ya.
0: Heeh.
2: Mas Bambang Dingje gitu loh, Mat. Terus Mbak, mana ada ikut-ikutan orang, Mas Bambang Dingje katanya.
0: Oh, gitu.
2: Kira cantik manis ada aja. Udah lah Mbak, terus masuk semua ya, Mbak ya.
0: Oke.
2: Mbak Anom, kalau hujan, Mbak?
0: Hujan.
2: Di sini cerah kali pun, Mbak.
0: Enggak ada hujan sama sekali?
2: Hah?
0: Enggak ada hujan sama sekali kah?
2: Ada, soalnya kan kita lain wali kota Mbak.
0: Oke, kita
2: kan Mbak di Medan.
0: kan? Iyalah pula, iyalah pula.
2: Sama Mbak ya kan, Bobby ya kan?
0: Iya, iya, iya.
2: Makanya beda-beda sana yang mudah-mudahan yang hujan lah, yang banjir-banjir ya kan. Jadi nggak banjir. Kalau aku mbak mau 5 hari 5 malam hujan kemana pun aku senang aja sebenarnya aja tuh mbak. Banjir rumah tuh mbak.
0: Oke.
2: Mbak Anum kalau pulang hati-hati mbak Anum ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Mbak itu hujan ini kan banyak lubang, kalau pikir rata juga ya kan mbak.
0: Iya.
2: Salam sehat mbak Anum ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bambang gitu loh ya. Request lagu Anak Rondo Bapak Dudo ya, dari Didi Kempot dan Tritunggal nih, lagu Campur Sari ya. Yang mau request lagu lagi Anum buka ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614248. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam.
0: Iya, ini dia yang ditunggu-tunggu.
3: Hujan petir.
0: Jadi gimana, Bu Ratni?
3: Aku mati, makanya pukul 10:30 baru hidup. Aduh.
0: Aduh.
3: Sedih kali hidup ini, bah.
0: Bah ya. Langsung telepon ya.
3: Langsung telepon terus lah.
0: Gimana kabarnya, Bu Ratni?
3: Bulannya saya selalu bahagia, tertawa terus. Kalau itu Mbak Tami itu, kalau udah itu dia tebak bahak ya ikut.
0: Mau request lagu apa ini Ibu?
3: Cepat aja ya, lagunya Hujan Gerimis saja lah.
0: Hujan Gerimis Melayu ya?
3: Iya, Mbak Anum.
0: Siapa yang nyanyi itu? Lupa Anum tuh.
3: Apa ya? Perempuan yang nyanyi, tapi apa,
0: Asmidar Darwis.
3: Siapa?
0: Asmidar, Asmidar Darwis.
3: Ya, Asmidar. Untuk semua tanya lah ya.
0: Oke.
3: Okay. Tadi sama Rizky tanya Bu Ratni, dengar itu tadi.
0: Oh, dengar. Soalnya biasanya Bu Ratni kan WA gitu kan. Makanya Nung bilang kayaknya enggak ada dengerin, soalnya enggak ada WA. Nung bilang gitu.
3: Di lampu.
0: Pantas lah ya.
3: Setengah sebaleh mati lampu baru hidup. Udahlah ya.
0: Iya.
3: Memang sehat selalu yang kalian cantikinnya.
0: Amin.
3: Untuk semua mas kok ke bawah dan naik.
0: Udah tadi.
3: Ada salam yang berat ini dia.
0: Kayaknya ada. Anum lupa, kayaknya ada.
3: Lupa lali ya.
0: Lupa lali lah.
3: Untuk semua semuanya karena okay. Ada alam nih.
0: Iya.
3: Anum waktunya.
0: Iya.
3: Gak terlalu Mbak Anumnya sebarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mau Anum habiskan aja nih yang mau nelfon. Anum buka lagi lah ya, biar langsung selesai hari ini ya kan. Karena udah hujan, awak takut juga nih ya. Di 0618463115 Anum masih buka ya. Yang mau request lagu masih Anum tunggu ya. Halo, siapa malam perempat?
4: Siapa malam perempat?
0: Iya. Langsung. Waalaikumsalam. Wak ngah nih.
4: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya? Iya. Hilang ke suara ke? Halo.
4: Sini.
5: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Centini di Veteran.
0: Ih, kok udah lama kali enggak dengar ini?
5: HP-nya lagi hang.
0: Oh, pantas.
5: Iya, makanya susah ngubungi orang ininya. Makanya dibilang.
0: Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah lagi sakit gigi nih.
0: Aduh. Ya udah deh, biar enggak berlama-lama. Mau request lagu apa nih?
5: Lagu Bimbang Serumpun Kasih udah dari Kes belum?
0: Belum ada. Bimbang Serumpun Kasih Terbuang.
5: Iya, betul.
0: Okay. Iya, Bimbang Serumpun Kasih Terbuang dari Bunga Sirait ya.
5: Iya, boleh dari Lodit Tambunan juga boleh.
0: Baiklah. Yang ada di sini punyanya Bunga Sirait soalnya.
5: Iya, boleh.
0: Boleh ya.
5: Baik. Iya, kemarin awak enggak untuk acara di sana lah, di RRI biasa ikut kan.
0: Iya. Banyak yang nyari-nyari loh, kemana Ceng Tini? Mana Ceng Tini tuh katanya?
5: Lagi sentimen dia.
0: Lagi sentimen ya.
5: Iya, giginya lagi sentimen. Enggak mau kompromi jadi
0: Iya. Oke deh, nanti Anu puterin lagunya ya.
5: Iya, salam-salam ya.
0: Boleh.
5: Semua pensa. Bisa kamu lama, nanti belajar lagi. Semua fans-fans sini ya. Salam keluargaan, sehat selalu, berkarir rezekinya. Kita buatnya mbaknya yang lagi nyerba Anum ya.
0: Iya.
5: Salam sehat sejahtera. Semoga cepat dapat jodoh, sukses selalu ya.
6: Ini kemana pula dari anak ini?
5: Oh iya, udah ada jodohnya, udah punya anak.
0: Tiga. Itulah, awak gak pernah dengerin awak kan.
5: Awak gak pernah, gak ini. Kalau Jumpar itu kan gak pernah tanya udah berkeluarga apa belum.
0: Iya, kita kemarin jumpa waktu Anu masih di Pro 1 kan.
5: Iya, tapi kan gak pernah tanya-nanya gitu sih.
0: Iya, betul.
5: Gak medetel-detel juga kalau tanya-tanya.
0: Iya lah pula ya.
5: Paling udah salam kenal, udah kenalan di sana ya udah gitu aja.
0: Iya, baiklah. Siapa lagi? Udah.
5: Ya udahlah, salamnya gitu aja lah buat semua kan itu.
0: Baiklah.
5: Selalu lah ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ceng Tini yang udah lama suaranya tidak terdengar ya di Pro 4 ya kan. Kalau di Pro 1 gak tahu ya. Atau jangan-jangan memang lagi puasa ya, puasa nelpon ya. Kita buka lagi lah, ini penelpon terakhir, betul. Ini penelpon terakhir kita di 0618463115. Kalau masih ada, kalau gak ada langsung aja kita puterin lagunya. Ngapain pula kita tunggu-tunggu ya kan. Langsung ada ini yang mau nelpon ya kan. Halo, siapa malam Pro 4?
7: Halo. Perempat, mat malam.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
7: Boleh gabung, Mbak Ayu.
0: Boleh.
7: Pendatang baru nih, Mbak Ayu.
0: Dari mana?
7: Dari luar angkasa.
0: Hah?
7: Dari luar angkasa.
0: Luar angkasa? Siapa namanya? Ini kayaknya aku kenal suaranya. Sahril ya?
7: Apa Mbak Anum? Sehat kah kabar?
0: Sehat, ya. mau request lagu apa nih?
7: Aduh, aku salah kamar ini ya.
0: Iya. Jadi enggak mau request?
7: Sehat kah dirimu?
0: Sehat ya.
7: Ya. Mungkin lah ya.
0: Iya.
7: Request lagu apa ini, Tay?
0: Lagu apa? Lagu daerah lah.
7: Lagu daerah ya?
0: Iya.
7: Aku mau pengen dengar lagu daerah dari apalah? Tetangga Sumatera Utara, Aceh.
0: Yang mana?
7: Bunga Campa.
0: Oke, nanti Anu puterin ya.
7: Cewek nyanyi itu kan?
0: Iya, nanti kita cari yang cewek.
7: Soalnya itu apa? Lagu mengingatkan sama almarhum.
0: Bunga Campa ya, nanti Anu puterin lagunya ya.
7: Itu lagu nomor berapa tuh yang diputar?
0: Nomor terakhir.
7: Terakhir nomor berapa? 5?
0: Iya.
7: Jangan lama-lama lah, Shay.
0: Iya, namanya juga banyak yang nelpon.
7: Iya ya. Ya. Ngikutin nomor antrian ya.
0: Iya. Nanti Anu puterin ya, salam-salamnya dulu cepat. Nanti gak cepet, gak cukup nih waktunya.
7: Iya, tutup. Jam 12 ya?
0: Mm-mm.
7: Salamnya ya udahlah, untuk KPKB aja lah ya, Shay.
0: Oke deh.
7: Di rumah sehat-sehat, Shay.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Sahril ya. Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung hari ini. Yang tidak dapat bergabung, mohon maaf lahir dan batin. Besok masih Anum yang buka ya. Masih Anum yang disapa malam Pro 4. Jadi bisa bergabung besok ya. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Ada banyak, gak usah disebutin. Capek juga Hanum ya. Langsung aja Anum puterin lagu-lagu yang sudah masuk. Ada Trisna Sinta Baru Keliat Nang Kene Rusai.

Anda sedang mendengarkan Sapa Malam Perempat. Telepon 0618463115. SMS dan WA 0811614428.

0: jodoh yang golekke mung sosek ta.
1: Lho, bapak-bapak dos garwa ki ambak.
0: Lah nek kowe entuk bojo aku golekno elek-elekan wis ora apa-apa.
1: Sing padus teng pundi, Pak?
0: Nang pasar apa nang kolah kono.
1: Bapak niku aneh, napa ajeng slulut.
0: Rak, arek kungkum wae.

Abang dan Kakak Sabar Budaya, sampai di sini usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 88,4 MHz. Dan Prompar akan kembali mengudara esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berbisa, sampai jumpa, dan tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Medan.

Selamat pagi sahabat budaya di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Medan. Kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz edisi Minggu 27 September 2026. Dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka.

Si Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Abang dan kakak, dengarkan Tausiah, motivasi, dan lagu-lagu islami hanya di Religi Pagi. Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu. Masa luangmu sebelum masa sibukmu. Masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Sahabat budaya, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh." Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah salat subuh.

sebagaimana Tuhan, saling berbagi kebaikan. Insya Allah, menjadi sosok akhlakul karimah.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang dan kakak, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Medan untuk mendengarkan kajian Mutiara Pagi. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Dengan tema 4 perkara yang dapat membiasakan. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk mengisi kajian Mutiara Pagi kami hari ini, Ustadz.
3: Ya.
2: Baik Ustadz, pagi hari ini tema kita adalah 4 perkara yang dapat membiasakan. Silakan Ustadz dengan penyampaian materinya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وجهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada Ahad pagi ini Allah kumpulkan kita di program Mutiara Pagi yang disiarkan oleh RRI Pro 1 Medan. Mudah-mudahan pada pagi yang penuh dengan keberkahan Allah ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi senantiasalah kita melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita ini terkadang kita menilai dan mengukur kesuksesan atau kebahagiaan itu dengan apa yang kita capai dan apa yang kita miliki. Namun ada beberapa hal yang menjadikan diri kita ini yang tanpa sengaja kita lakukan. Ada 4 perkara yang dapat membinasakan. Yang pertama itu adalah al-kibri fi jahli, yaitu kesombongan yang disertai oleh kebodohan. Yang kedua adalah wasultanu fi zulumi, kekuasaan yang digunakan untuk berbuat zalim. Yang keempat adalah wamala fi tama'i, harta yang disertai ketamakan. Dan yang keempat adalah walisanu fi juri, lisan yang digunakan untuk perkataan dusta. Maka 4 hal ini, 4 perkara ini apabila ada pada diri kita, maka bisa saja membinasakan segala amal ibadah yang kita lakukan. Yang pertama tadi adalah al-kibri fi jahli, kesombongan di tengah kebodohan. Bahaya pertama bukan sekadar tidak mengetahui sesuatu, tetapi tidak mengetahui lalu merasa dirinya sudah paling besar. Orang yang masih bodoh tetapi mau belajar memiliki kesempatan untuk menjadi berilmu. Namun orang yang merasa sudah mengetahui segala sesuatu seringkali sulit menerima nasihat. Maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat zarrah. Maka ketika ditanya tentang seseorang yang suka memakai pakaian dan sandal yang bagus, Nabi SAW menjelaskan bahwa kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala firman di dalam Al-Qur'an di surah An-Nahl ayat yang ke-23. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Maka untuk itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin berilmu seseorang, seharusnya semakin rendah hati. Ilmu yang benar akan melahirkan sifat tawadu, bukan sifat kesombongan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wasultat fi zulumi. Kekuasaan yang digunakan untuk menzalimi. Maksudnya adalah kekuasaan atau jabatan dan kepemimpinan merupakan amanah, bukan kesempatan untuk berbuat sesuka hati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha ya'murukum an tu'udu amanata ila ahla wa idza hakamtum bainannas an tu'udu adl. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat dengan yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan ya, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Kemudian Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, zulma wa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah. Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis diriwayatkan Muslim. Maka semakin besar amanah seseorang, semakin besar pula lah tanggung jawabnya. Jabatan, kekuasaan bukan kemuliaan jika digunakan untuk menzalimi. Jabatan menjadi amanah ketika digunakan untuk menegakkan keadilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang membinasakan seseorang itu adalah wa ma la fi tama'i. Harta yang melahirkan ketamakan. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya raya. Yang tercela adalah ketika harta menguasai hati sehingga manusia tidak pernah merasa cukup. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, al-hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahlah telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Al-Qur'an surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan di dalam hadisnya, laula anna la ibnal adama wa diyama man zahaba ahabba an yakuna lahu adyani. Seandainya anak Adam memiliki satu lembah emas, ia ingin memiliki dua lembah. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa nafsu terhadap dunia dapat terus bertambah apabila tidak dikendalikan dengan qanaah dan iman. Maka untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan banyaknya harta yang menjadi masalah. Yang perlu ditanyakan adalah apakah harta benda di tangan kita atau sudah masuk menguasai hati kita. Harta di tangan bisa menjadi sedekah, harta di hati bisa menjadi fitnah. Jadi makanya hendaklah kita merenungkan. Dan yang terakhir adalah walisanu fi juri, lisan yang digunakan untuk berdusta. Lisan adalah nikmat besar, tetapi juga dapat menjadi sumber kehancuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wajtanibu aqulat juri, dan jauhilah perkataan dusta. Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat ke-30. Maka Allah juga berfirman di dalam surah Al-Qaf ayat ke-18, ma yalfiqu min qawli illa ladaini raqibal atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Maka untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menguatkan di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Maka untuk itu para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauhkanlah sifat empat ini agar diri kita tidak binasa, agar amal ibadah kita yang sudah kita lakukan tidak membinasakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu'alam bishawab.
2: Baik. Ustadz, kita juga akan mengundang pendengar kita melalui chat, telepon maupun voice note melalui pesan WhatsApp di 0811-616-943 dan juga melalui line telepon 846-3116 dan 846-3133. Baik Ustadz, salah satu perkara tadi yang Ustadz sempat sampaikan yang akan tentunya membinasakan pahala ibadah kita adalah kesombongan. Tadi Ustadz juga mencontohkan seseorang yang menggunakan pakaian yang mahal atau pakaian yang mewah seperti itu Ustadz. Apakah itu juga termasuk kesombongan atau memang sebagai umat muslim kita harus berpenampilan baik dan rapi begitu Ustadz?
3: Iya. Dalam hal ini, kesombongan itu bukanlah dilihat dari pakaian, kemudian segala perhiasan, kemudian materi-materi lainnya. Tapi kesombongan di sini adalah kesombongan yang merendahkan seseorang, yang merasa dirinya paling mulia, yang merasa dirinya paling berilmu, yang merasa dirinya paling hebat. Intinya, setiap seseorang yang merendahkan dengan orang lain, maka ini dikatakan kesombongan. Bukan karena berpakaian, bukan karena memiliki mobil, bukan karena ini itu, kan gitu. Intinya, apapun bentuk perbuatannya, selama ia merendahkan seseorang, tidak mau menerima nasihat kebaikan dari seseorang, maka itu dikatakan kesombongan. Wallahu'alam bishawab.
2: Baik. Artinya Ustadz, kita sebagai umat muslim gak apa-apa gitu ya Ustadz ya. Misalnya nih contoh Ustadz, kita sudah punya sepatu nih 3 pasang, kepengen beli lagi gitu. Atau tas yang mahal punya 5 gitu ya, kepengen beli lagi. Itu bukan bagian dari kesombongan kan Ustadz?
3: Tidak, intinya jangan sampai kita memiliki itu, aku lebih hebat dari kau kan gitu. Kalau hanya untuk memakai, kalau untuk menggunakan, tanpa ada di dalam rasa hati kita untuk merendahkan seseorang, itu tidak kesombongan. Bukan memiliki harta itu menjadi kesombongan. Selama kita tidak menggunakan harta atau perhiasan itu untuk merendahkan orang lain, maka itu tidak kesombongan.
2: Oke, okay. Baik. Nah, kemudian bagaimana nih Ustadz? Seringkali mungkin orang-orang terdekat kita atau kerabat-kerabat dekat yang merasa ibadahnya itu sudah paling baik gitu Ustadz ya, sehingga merasa sepertinya perlu nih menasehati yang dirasanya kurang baik begitu Ustadz ya. Nah, itu seperti apa Ustadz? Karena merasa secara ilmu ibadahnya itu lebih baik.
3: Ya, yang pertama itu harus meluruskan niatnya dulu. Niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk menjatuhkan seseorang, merasa dirinya paling mulia, pasti itu termasuk kesombongan. Selanjutnya, kemudian pahami arti dan makna. Makna dia menasihati seseorang itu apakah menjadikan seseorang itu lebih baik lagi, atau menjatuhkan seseorang itu. Nah, ini dia. Makanya ada dua hal. Yang pertama, harus niat kita dulu. Ya. Kita melihat, kita misalnya memang Islam itu menyuruh kita untuk memberikan dakwah. Sampaikan walau satu ayat. Tapi intinya, jangan sampai yang kita memberikan nasihat itu menjadi sedih atau menjadi merasa paling terhina dengan kata-kata kita. Nah, makanya di sini perlu pertama kali luruskan niatnya. Kalau niatnya untuk merubah seseorang, itu adalah ibadah. Tapi kalau niatnya hanya untuk menjatuhkan seseorang, inilah termasuk kesombongan. Wallahualam bishawab.
2: Baik. Nah Ustadz, tadi poin ketiga adalah harta yang melahirkan ketamakan. Ini juga salah satu faktor yang menjadi penyebab binasanya pahala-pahala yang telah kita lakukan. Nah, sebenarnya harta yang seperti apa sih Ustadz yang bisa melahirkan ketamakan?

0: dan menjauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencari harta, dengan mencari harta dunia, dia melupakan kewajiban-kewajibannya yang diperintahkan oleh Allah sebagai hamba Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, Ustaz, tadi juga poin yang kedua adalah ketidakmampuan untuk berbuat adil. Ini juga salah satu menjadi faktor dari yang dapat membinasakan pahala kita. Nah, Ustaz, seringkali memang perbuatan adil ini sulit gitu ya, Ustaz ya. Apalagi di zaman sekarang untuk bisa berbuat adil itu sulit karena cenderung mendapatkan tekanan dari kiri, kanan, depan, belakang gitu ya, Ustaz. Ya. Apalagi seorang hakim begitu. Nah, Ustaz, sebenarnya seperti apa sih kita itu harus istiqomah dalam berbuat adil, Ustaz? Apalagi jika berhadapan dengan mungkin katakanlah dengan saudara, dengan teman-teman, dengan saudara seiman, itu seperti apa, Ustaz?
0: Iya. Di dalam Islam dikatakan yang benar itu jelas, yang salah itu jelas. Maka tidak ada perbedaan antara yang benar dan yang salah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahla wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan adil. Maka jelas sudah. Sekarang ini kita ini bukan karena amanah itu tidak bisa digunakan untuk yang benar, hanya saja kesempatan atau kemanfaatan kita kepada hal-hal yang salah ini sangat besar. Contoh, sudah tahu-tahu salah, tapi dengan bisanya dibayar menjadi benar, kan gitu. Iya. Makanya sebenarnya Islam sudah jelas, tidak ada kesusahan di situ. Yang salah jelas, yang benar juga jelas. Makanya bagaimana kita untuk senantiasa bisa menjalankan amanah itu dengan baik, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah kita merasa diri kita ini tidak memiliki apa-apa tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya sekali. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, selanjutnya Ustaz, ini sudah ada pendengar kita yang bergabung dari Eva di Johor. Selamat pagi Kak Anggi dan juga Ustaz Ade Putra. Saya Eva di Johor, saya mau tanya nih Ustaz, jika saya lebih cenderung berpihak kepada saudara seiman, apakah itu dapat membinasakan pahala yang sudah saya lakukan?
0: Iya, dan enggak salah ya. Intinya berpihak itu dalam hal apa? Ya, kalau berpihaknya dalam kebenaran, berpihaknya dalam tolong-menolong, berpihaknya dalam nasihat-menasihati, itu tidak masalah, itu harus. Tapi kalau berpihaknya dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh. Makanya hendaklah kita bermanfaat untuk orang lain ya. Hal bermanfaat itu adalah bermanfaat untuk mengajak ketaatan kepada Allah. Tapi kalau berpihak kita hanya membawa kepada kemudaratan, maka ini tidak boleh. Ya. Maka dilihat dulu manfaat bagaimana. Kalau bermanfaat untuk mengajak kepada ketaatan kepada Allah, ini harus. Semua umat Islam diharuskan untuk menjadi manfaat di tengah-tengah masyarakat. Wallahualam bishawab.
1: Tapi bagaimana Ustaz, jika berpihaknya mungkin katakanlah ya saudara kita ini berseteru gitu yang bersama dengan yang bukan saudara seiman, itu gimana Ustaz? Kadang-kadang kan kita bingung gitu ya, mau kita bela tapi dia di posisi yang salah, itu bagaimana Ustaz?
0: Ya, ini kan tadi termasuk juga al-adlil, memberikan sifat keadilan itu kan. Kan sudah saya katakan, bahwasanya di dalam Islam itu sudah jelas. Kalau itu salah, jelas. Kalau itu benar, jelas. Selama yang beriman itu berseteru kepada non-muslim, ya, tidak beriman, tapi dia memang benar, itu memang harus kita bantu. Nah, jadi istilahnya tajam ke atas, jangan tumpul ke bawah, kan gitu kan. Nah, itu dia. Maka harus ya. Apalagi seorang mukmin ya. Seorang mukmin yang kita bela, kalau dia tuh benar-benar dalam benar tapi disalahkan, memang harus dibela. Wallahualam.
1: Baik, Ustaz, sudah ada yang bergabung pagi hari ini bersama kita. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Iya, selamat
1: Sapa ya.
0: pagi. Ibu dengan Anggi, Ibu. Dengan Ibu siapa?
1: Dari Bunda Dona di Jalan Setia Budi.
0: Baik, silakan Ibu Dona.
1: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, silakan.
1: Ya, saya mau nanya Pak. Ini bohong tapi demi kebaikan. Umpamanya, saya kan gak dikasih peluang kemana-mana. Saya diteleponin. Jadi saya tuh berbohong tapi demi kebaikan. Saya bilang, saya mau bantuin adik saya jualan. Padahal enggak, saya di rumah. Nah gitu, kayak mana Pak hukumnya? Itu aja Pak yang Bunda tanyain sama Pak Ustadz. Makasih ya Pak Ustadz sama Mbak.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu ya. Dona, berbohong demi kebaikan. Nah ini sering kan Ustadz ya, kita ditelepon nih. Aduh, ya. Malas sekali sebenarnya. Tapi gimana ya gitu, enggak enak. Diajak keluar gitu ya, gimana nih Ustadz?
2: Iya. Berbohong itu ada diperbolehkan di dalam Islam. Yang pertama itu berbohong untuk menyelamatkan seorang mukmin dari kejaran orang kafir. Itu boleh, misalnya orang mukmin yang ingin dibunuh orang kafir, tiba-tiba dia bersembunyi di rumah kita.
0: Mm-mm.
2: Orang kafir itu datang, apakah ada si Polan di sini? Kita boleh berbohong untuk menyelamatkan dia. Kan gitu.
0: Mm-hmm.
2: Dalam hal tentunya hal yang benar ya. Itu boleh. Yang kedua, berbohong untuk memuji istri boleh. Contoh misalnya istri kita masak,
0: mm-mm,
2: tiba-tiba rasa masakan itu asin.
0: Mm-mm.
2: Biar supaya istri kita ini tidak sakit hati mendengarkan perkataan kita, kita bilang aja enak sekali kan gitu, itu boleh. Nah itu boleh. Kedua
0: itu berbohong untuk menyelamatkan diri kayaknya Ustaz.
2: Iya, untuk menyenangkan hati istri kan gitu, itu boleh. Tidak apa-apa. Jangan pulanya asin kali masakannya, nggak enak, itu nggak boleh. Itu bisa menyakitkan hati istri. Bisa-bisa kita nggak dimasakkan lagi kan.
0: Okay.
2: Yang ketiga, berbohong untuk mendamaikan dua hal, dua orang yang bertikai.
0: Mm-mm.
2: Ya, biarpun dia tidak ada mengatakan kepada kita, tapi kita katakan baik-baik, si Polan itu rupanya menyesal berkelahi denganmu.
0: Mm-mm.
2: Si Polan itu jumpa nanti satu, kita bilang seperti itu, jumpa satu lagi. Tapi mereka akhirnya bersatu, itu boleh.
0: Mm-mm.
2: Sekarang ini kan enggak.
0: Yeah.
2: Ada nanti orang datang kepada kita, minta nasihat, ini bagaimana? Udah, hajar saja.
0: Makin dibumbui Ustaz.
2: Gimana? Nah, maka, itu enggak boleh. Ini yang, nah, masalah Bu Dona tadi.
0: Yeah.
2: Ada seseorang yang nelpon dia gitu ya, Mbak ya.
0: Iya, yeah, ngajak keluar gitu Ustaz.
2: Tapi kalau selama yang diajak itu tidak diwajibkan dalam agama, itu ada masalah kan gitu kan,
0: mm-hmm,
2: untuk menjaga marwah kita di rumah sebagai seorang istri.
0: Yeah.
2: Misalnya, ayo Bu, kita belanja-belanja, itu kan, mm-hmm, itu kan sebenarnya kan tidak bermanfaat.
0: Mm-hmm.
2: Ayo Bu, kita kumpul-kumpul di kafe ini, itu kan tidak bermanfaat. Bagusan kita seorang wanita itu kan di rumah kan gitu kan.
0: Ayo say, kita ngumpul gitu ya Ustaz. Ayo say, kita ngumpul ya. Kita habiskan.
2: Sekarang kan banyak iya, banyak perkumpulan-perkumpulan yang tanpa diketahui suami kan gitu kan.
0: Iya.
2: Untuk menjaga kehormatan keluarga supaya suami juga tidak marah, kemudian kawan juga tidak sakit hati.
0: Mm-mm.
2: Kita tahu bahwa saya perbuatan itu tidak bermanfaat, maka bolehlah kita mengatakan seperti itu.
0: Baik.
2: Wallahualam.
0: Sudah ada pendengar kita kembali yang ikut bergabung, Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa Bapak?
3: Naibah Siantar, Kak.
0: Pak Naibah?
3: Iya.
0: Di Siantar ya, Pak ya?
3: Iya.
0: Oke, silakan dengan pertanyaannya, Pak.
3: Mohon ya sama Ustadz lah ya.
0: Mm-hmm.
2: Masya Allah.
3: Gini, Pak. Ada seseorang yang katanya dia mengaku mendapat sesuatu benda berharga lah dari tanda kutip makhluk gaib, gitu kan? Ya, katanya makhluk gaib ini muslim lah, katanya.
0: Mm-mm.
3: Katanya dia mendapat sesuatu benda yang bermanfaat, katanya kan? Nah, atau ada juga orang mendapat semacam bacaan tertentu dari orang gaib, katanya dari muslim. Dan ini bermanfaat untuk orang lain, katanya.
0: Mm-mm.
3: Dan saya juga pernah hampir mengalami, tapi nggak jadi, kan gitu kan? Pertanyaan saya, apakah ini boleh diamalkankah, bolehkah dipelajari,
0: mm-hmm,
3: atau ditolak saja Pak? Soalnya katanya dari orang muslim juga katanya, walaupun orang gaib katanya gitu.
0: Mm-hmm.
3: Jadi apakah ini boleh diamalkan, dipelajari, dikuasai, dimanfaatkan, Karena kan pasti ada manfaatnya kan gitu. Jadi baik. Pertanyaanku apakah ini syirik Pak? Apakah boleh? Itu aja Pak ya.
0: Mm-hmm. Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini menarik nih Ustadz ya. Sering nih ya. Aku dapat ini nih wasiat nih atau apa gitu Ustadz. Benda-benda gaib itu. Itu seperti apa Ustadz? Silakan.
2: Iya kalau memang kalau aku pakai cincin ini banyak cewek-cewek yang melihat aku kan gitu kan.
0: Selama ini kok gak pakai cincin gak ditengok ya Ustadz?
2: Iya. Di dalam Al-Quran sudah jelas. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan. Nah kalau hal-hal seperti ini, kalau sebagai perhiasan, kalau sebagai cenderamata, kalau sebagai apa, tanpa syirik di situ, itu boleh. Tapi kalau kalau yang seperti Kak Bapak ini bilang tadi, udah dapat dari goib, ya untuk itu nggak boleh, itu syirik. Itu. Islam tidak ada mengajarkan seperti itu. Kita cukup dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah saja sebagai pedoman kita hidup di dunia ini. Sampai iman kita terganggu, ya, tercoret digara-garakan hal-hal seperti itu, ya. Tidak ada, di dalam Al-Quran tidak ada mengatakan kalau kamu dapat benda gaib yang disuruh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal seperti ini, banyak kadang orang, ya, ini dari orang muslim, guru ini, ada ya, tidak ada benda-benda yang mendapat dari gaib, benda-benda yang diberi muslim, ya dia muslim ini, nah, itu nggak ada, itu
0: dari jin
2: seperti...
0: muslim gitu ya, dari jin muslim gitu,
2: nggak ada itu, nggak ada. Bilangkan cincin ini, tanpa cincin ini aku nggak bisa seperti itu juga termasuk syirik. Makanya Pak Naim Bahau jauhkan, jangan dilakukan, itu dia. Allah alam iswa.
0: Baik, sudah ada pendengar kita kembali Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum Mbak.
0: Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi dengan Bapak siapa?
3: Dengan Bambang Prakata-kata.
0: Oke, Pak Bambang. Masih gitu namanya ya, Pak, ya?
3: Iya, Mbak.
0: Oke, Pak Bambang, silakan dengan pertanyaannya, Pak.
3: Pak Ustaz, assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Bambang?
3: Sehat, sehat apa, Pak Ustaz? Pak Ustaz, sehat juga, kan?
2: Alhamdulillah, sehat.
3: Semoga sehat semua ya, Pak Ustaz, ya, sama keluarga Pak Ustaz, ya.
0: Iya.
2: Amin, amin, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mau nanya ini Pak Ustadz, kalau umpamanya
2: silakan Pak Ustadz.
3: Apa Pak Ustadz?
0: Iya silakan Pak. Apa Pak?
2: Silakan, silakan.
3: Kalau mau nanya ini umpamanya tulisan Arab itu ditulis di kertas separuh gitu, ada juga gitu. Itu gimana itu Pak Ustadz, umpamanya mau apa gitu dikantongin gitu Pak, gimana gitu?
0: Maksudnya gimana nih Pak Bambang? Tulisan Arab dikantongin tuh maksudnya buat apa nih tujuannya?
3: Tulisan di kertas itu loh Mbak.
2: Iya, iya, iya.
3: Kantongin supaya gimana gitu, bagaimana itu cara apa itu.
0: Oke, baik. Itu aja Pak Bambang.
3: Ya, itu aja ya Mbak. Ya,
0: terima kasih.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini juga menarik nih Ustaz, ya banyak ya kan tulisan-tulisan Arab dikantongin, dimasukin ke dalam dompet gitu kan, nanti tiba-tiba dapat rezeki nomplok nih gitu.
2: Iya, iya.
0: Silakan Ustaz.
2: Iya, kadang kita ini aneh ya. Kita ini aneh. Sama sekali orang yang tidak tahu tulisan Arab. Maka bisa saja tulisan Arab itu dibilang jahlun, kamu bodoh kan gitu. Tiba-tiba itu dikantongi. Nah, ini perlu kita pahami lagi. Kemudian ada dikatakan raja-raja ya, nanti masukkan tulisannya itu ke dalam air, habis itu airnya diminum, terakhir kertas-kertas pun habis masuk ke dalam lambung kan.
0: Iya.
2: Ini enggak boleh ya. Kalau kita mau selamat dunia akhirat, kemudian terhindar dari hal-hal gaib, kemudian rezeki mau lancar, amalkan di Al-Qur'an sudah lengkap semuanya. Kenapa mesti harus kita datangi dukun? Ini giliran mau pesta banyak rame-rame datangi mbah kan, biar supaya nggak hujan kan gitu kan.
0: Iya.
2: Ini yang bahaya nih, kita sudah beriman, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, beribadah kepada Allah, minta nasta ini kepada Allah, jangan pula ia kanak budu kepada Allah, nasta ini pada dukun. Ini kita salah nih ya. Sikit-sikit nanti ada acara apa, panggil mbah yang ahli tidak menurunkan hujan, kan gitu kan. Ini yang bahaya. Makanya apapun bentuk tulisannya ya, mau itu bahasa Arab, tanya dulu yang ahlinya, takutnya nanti bahasa Arabnya aneh.
0: Iya.
2: Antajunun katanya. Kita pikir itu antajunun itu adalah apa? Jimat yang mampu. Rupanya artinya kamu gila.
0: Iya.
2: Nah, makanya perlu kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu jangan sampai kita tergelincir dalam hal-hal tersebut. Ya, enggak usah yang seperti itu. Cukup Al-Qur'an itu saja, amalkan, hafalkan, baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahinya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustadz, sudah hampir pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Sayang sekali kita tidak bisa kembali menerima telepon karena memang waktu kita sangat singkat sekali. Terakhir nih Ustadz, sebagai penutup untuk Mutiara Pagi hari ini, kesimpulan yang dapat kita petik sekaligus dengan doa kita bersama, Ustadz, singkat saja silakan.
2: Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu dalam kehidupan kita yang masih kita tinggal di dunia ini, hendaklah senantiasa kita betul-betul memurnikan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan segala sesuatu yang kita amalkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita amalkan, perbuatan amal kebaikan yang kita sudah lakukan selama hidup kita ini gugur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan empat perkara yang bisa membinasakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihati wa mu'azzamati wa sab'il masa'i wal Qur'anil 'azim an taftalana bikulli khairin wa an tatafaddala 'alaina bikulli khairin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ade Putra MPD sudah mengisi kajian Mutiara Pagi Pro 1 RR Medan hari ini. Ustadz, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk hari ini Minggu 27 September 2026. Pastikan Anda tetap terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita pagi untuk Anda.

Suara Budaya Nusantara.

beragam informasi teraktual di Sumatera Utara hadir dalam informasi Sumatera Utara selama 1 jam mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Sumatera Utara. Dan suara Nusantara ya. Keseringan Sumatera Utara soalnya dulu ya, walaupun kita memang tinggal di Sumatera Utara. Nah, Bang Gagak, selamat pagi untuk hari ini ya. Gak terasa, tahu-tahu sekarang itu udah hari Minggu aja ya kan. Kemana rencana hari ini? Apakah ke Car Free Day atau cuma di rumah aja? Tapi kalau misalnya Bang Gagak hari ini keluar ya, coba bawa-bawa lah payungnya atau mungkin mantelnya ya. Siapa tahu nanti hujan, karena memang beberapa hari ini sering kali hujan ya Bang Gagak. Jadi daripada nanti di sana kehujanan, mending dibawa aja sekalian payung gitu ya. Ya payung paling seberapa berat lah gitu. Nah, semoga hari ini Abang Kakak sehat-sehat saja dan Malon akan menemani sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang pukul 6 kita ada di acara Informasi Sumatera Utara. Jadi sambil kita putar lagu, sambil juga Malon akan informasikan hal-hal yang berhubungan dengan daerah kita tercinta ini. Kita mulai dengan sebuah lagu Batak Abang Kakak, kali ini dari Yosua Oliver berjudul Sinamot. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
0: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngefek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112. Yang isinya, pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar, sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Masih di Propat Medan tentunya Bang Kak, dan masih bersama Marlon di sini. Nah, informasi Sumatera Utaranya kita kasih yang agak-agak mengerikan dulu ya. Yang mengerikan gimana ya? Enggak ngeri-ngeri kali, cuma bahaya lah dan perlu kita waspadai. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengingatkan berbagai pemangku kepentingan agar waspada terhadap potensi gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter di sejumlah perairan Sumatera Utara karena dapat mengganggu pelayaran. Nah, gelombang setinggi 2,5 sampai 4 meter tersebut itu berpotensi terjadi di perairan barat Kepulauan Nias, terus juga perairan barat Kepulauan Batu, dan juga di Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias. Dan selain itu, gelombang laut setinggi 1,25 sampai dengan 2,5 meter juga berpeluang terjadi di perairan barat Sumatera Utara, perairan timur Kepulauan Nias, dan juga perairan Kepulauan Batu. Dan pola angin di wilayah Indonesia bagian utara itu umumnya bergerak dari tenggara hingga ke barat daya dengan kecepatan 4 sampai 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 sampai 25 knot. Jadi yang di selatan itu agak lebih rendah, Abang Kakak. Dan BMKG juga menilai mengimbau maksudnya pelayan untuk menggunakan perahu kecil itu waspada jika angin ini kecepatannya mencapai 15 knot dan juga tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kalau misalnya udah di atas itu, mending jangan melaut aja, Bang Kakak ya. Jadi utamakan keselamatan dulu karena gelombang laut ini lagi tinggi-tingginya gitu katanya. Dan demikian juga dengan kapal tongkang agar waspada jika kecepatan angin itu mencapai 16 knot dan juga tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Dan juga untuk kapal feri, kalau misalnya kecepatan angin sampai 21 knot atau gelombang mencapai 2,5 meter itu juga harus waspada gitu. Ya kita nggak tahu sampai kapan ini gelombangnya tinggi ya Bang Kakak, tapi kalau misalnya masih tinggi-tinggi dan Abang Kakak mungkin bermata pencarian sebagai nelayan, ya harus ekstra hati-hati gitu. Jangan sampai abai terhadap gelombang yang tinggi dan akhirnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Ingatkan juga mungkin keluarganya yang pekerjaannya sebagai nelayan atau berhubungan dengan laut gitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita lanjutkan dengan sebuah lagu berjudul Kacang Koro dari Intan Buruginting. Ini sebuah lagu karo tentunya ya. Jangan kemana-mana, tetap dari Pro 4 Medan.

0: Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar istilah jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak-Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah Indonesia.
1: Prom 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Nah, Kang Uda dari Trisna Sinta Brooklia Tabang Kakak dan juga Sudarto Sitepu ya. Nah, itu tadi adalah sebuah lagu dari Karo. Dan ngomongin Karo nih ya Bang Kakak, ada informasi yang membuat kita bangga gitu. Jadi, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menyebutkan bahwa pelet ikan membawa 5 siswa Madrasah Aliyah Negeri Karo atau Man Karo menerebut medali emas di Malaysia gitu. Loh, kok bisa kan gara-gara pelet ikan dapat medali emas gitu. Jadi prestasi tersebut itu diraih melalui karya inovasi berjudul Ecord. Ecord tulisannya ecoret gitu ya. Pada World Invention Competition and Exhibition 2026 yang digelar pada 20 sampai 24 September 2026 di Segi University di Malaysia gitu. Jadi mereka ini ikut kompetisi karya inovasi gitu. Dan produk pelet ikan ini dikembangkan oleh 5 siswa Man Karo, yakni namanya Piana, terus juga ada Talita Putri Buru Ginting Suka, terus juga ada Salsa Nabila, tapi bukan penyiar Pro 1 ya, kebetulan namanya sama. Terus juga ada Queen Sadikta Arisha, dan juga ada Levina Berukaro. Nah, Ecord atau Ecoret tadi ini ya, karya mereka ini mengangkat persoalan lingkungan di Danau Toba dengan memanfaatkan eceng gondok dan juga ikan red devil sebagai bahan pembuatan pelet yang ramah lingkungan. Jadi melalui inovasi tersebut, Kepala Man Karo yaitu Asari Fahmi mengatakan bahwa pihaknya berharap masyarakat di kawasan Danau Toba membuat pakan ikan secara mandiri tanpa mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku, sekaligus mengurangi keberadaan tanaman dan juga ikan red devil tersebut ya. Yang mana ikan itu sebenarnya ikan yang agak-agak masif pertumbuhannya Bang Kakak, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem perairan di sana gitu. Jadi memang cocoknya dikurangi ikan tersebut. Dan pihaknya berharap prestasi ini menjadi motivasi bagi siswa Man Karo dan juga yang lainnya agar terus berani berinovasi dan juga menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat Karo. Dan juga gak cuma Karo, bahkan ya kalau misalnya yang pelet ikan tadi, untuk semua yang di Sumatera Utara sekitar Danau Toba itu bermanfaat gitu ya. Sangat-sangat bangga kita dengan karya mereka. Dan sekarang gak bangga kak, kita lanjutkan dengan sebuah lagu berjudul Cinta Palapetanyo. Cinto ya, karena ini Minang, bukan cinta. Dari Aniq featuring Rayola dan juga Rido Zulma. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun.

0: yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di Perempat Medan tentunya Bang Kakak, dan kita masih di acara informasi Sumatera Utara. Nah, yang selanjutnya ini ada informasi dari Deli Serdang. Jadi Pemkab Deli Serdang mulai mengembangkan budidaya bawang merah di Kecamatan Namorambe ya, yang ditandai dengan penanaman 2 ton bibit di lahan seluas 1 hektar dengan target produksi 10 sampai dengan 13 ton bawang merah. Wih, 2 ton yang ditanam gitu. Dan terkait dengan hal tersebut, Bupati Deli Serdang yaitu Asri Ludin pada hari Sabtu kemarin dia mengatakan bahwa kepada penyuluh pertanian dan juga dinas pertanian itu diminta aktif untuk mendampingi petani sejak penanaman hingga panen nanti. Dan pendampingan juga diminta tidak berhenti pada penyuluhan, tetapi dilanjutkan langsung di lapangan untuk mengetahui dan juga menyelesaikan kendala yang dihadapi oleh petani gitu. Jadi memang bagus ya, nggak cuma di awal-awal gitu, sampai akhir tuh harus didampingi terus gitu. Dan terkait akses menuju lahan pertanian, Bupati meminta kebutuhan drainase dan juga parit menjadi perhatian terlebih dahulu agar aliran air tetap lancar. Dan usulan perbaikan jalan selanjutnya akan dikaji Badan Perencana Pembangunan Daerah atau BAPEDA sesuai kewenangan perangkat daerah terkait. Dan selain bibit dan juga pupuk, Pemkab Deli Serdang ini melalui APBD juga memberikan alat dan juga mesin pertanian berupa traktor roda 2 dan juga kultivator gitu. Tapi mungkin diberikannya tuh diberikan untuk komunal begitu ya, bukan perorangan pastinya. Dan juga ada Alsintan, ini merupakan mesin pertanian ya, itu ditempatkan di kantor unit pelaksana teknis atau UPT dan dapat dipinjam secara gratis oleh petani. Harusnya gratis. Jadi kalau misal nanti ada oknum-oknum, ini harus disewa, laporkan aja lah itu ya. Korupsi dia berarti kan, pungli itu namanya gitu, karena harusnya gratis. Dan pengembangan bawang merah di Namorambe itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan sekaligus juga menambah pilihan komoditas pertanian bagi petani gitu ya. Jadi semoga rakyat di sana makin sejahtera dengan adanya bawang nanti ya Bang Kakak. Bahkan kalau bisa nanti itu jadi swasembada bawang, bahkan kalau bisa ditransfer atau diberikan kepada daerah lain juga begitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar lagu selanjutnya. Kali ini lagu berjudul Emas Malaysia dari Ian Sauta Vitoring akan ditunggu. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Abang dan kakak, sampai di sini dulu informasi seputar Sumatera Utara untuk hari ini ya. Nanti jam 7 tentunya kita masih akan kembali lagi, tapi dengan informasi seputar hari ini dalam sejarah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.